0: Salindri. Nah, kita berharap masyarakat bisa semuanya menyaksikan pada tanggal 26 Agustus 2026.
1: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut meramaikan seluruh rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Momentum Hari Jadi diharapkan menjadi ruang kebersamaan sekaligus kesempatan untuk mengangkat potensi daerah, terutama produk UMKM dan kegiatan masyarakat. Dengan berbagai agenda tersebut, masyarakat Kabupaten Pekalongan diharapkan ikut hadir dan memeriahkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Kelana Kota, Rasika.

0: 27 Agustus Kamarasika 27 Agustus sampai dengan saat ini masih menjadi sorotan dan juga perhatian Kamarasika. Tanggal 27 Agustus 2026 besok Kamarasika direncanakan akan dilaksanakan aksi penyampaian aspirasi skala nasional yang dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Kamarasika pada tanggal 27 Agustus 2026 langsung di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Disampaikan bahwa tanggal 27 Agustus 2026 besok Kamarasika akan dilakukan penyampaian aspirasi dan juga unjuk rasa di kawasan DPR RI Senayan, Jakarta dengan tuntutan desakan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penyampaian aspirasi terkait isu publik lainnya. Dari pihak kepolisian juga sudah bersiaga dan juga berwaspada sejak beberapa waktu yang lalu, termasuk Kepala Divisi Humas Polri mengatakan bahwa Polri akan menyiapkan pasukan guna mengamankan gerakan aksi unjuk rasa yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2026. Tolong dicatat ya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Saud Usman Nasution mengatakan, polisi tidak akan membawa senjata dalam pengawalan tanggal 27 Agustus 2026 nanti ya Kamarasika. Disampaikan bahwa pengawalan nantinya akan fokus ke pendampingan dan jika terjadi bentrok baru nanti akan dilakukan penanganan-penanganan lebih lanjut. Demo yang direncanakan akan terjadi pada tanggal 27 Agustus 2026 yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bukan hanya dari AMPB saja namun juga sejumlah kelompok masyarakat direncanakan akan datang mengikuti aksi pada tanggal 27 Agustus 2026 nanti. Pihak kepolisian mengatakan, ya kan, saat ini pengamanan dan juga penyampaian aspirasi akan dikawal dengan baik dan diharapkan tidak terjadi aksi-aksi yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.
1: Atau tidak ada anarkis lah ya.
0: Betul sekali.
1: Simpatik, aksi yang simpatik.
0: Nah, sebelum menuju ke tanggal 27 Agustus 2026 besok Kamarasika, kemarin Aliansi Mahasiswa Universitas di Kota Semarang juga menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Kota Semarang Kamarasika. Aksi yang diinisiasi oleh mahasiswa Universitas Diponegoro tersebut membawa 5 tuntutan, mulai dari penguatan desentralisasi hingga perlindungan masyarakat pesisir. Kemarin di Jalan Pahlawan Kota Semarang, massa dari Aliansi Mahasiswa tiba mulai sekitar jam 16.30 sore yang membentangkan beberapa poster seperti Undip Melawan, Rakyat di Atas Militer, All Eyes on Kalimantan, dan Ada Politik Lain dan 81 jam menuju Diponegoro Melawan. Koordinator lapangan aksi Fadil Zikra dari Universitas Diponegoro mengatakan, aksi ini merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap kondisi negara saat ini, terlebih aksi dilakukan di tengah momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tuntutan dari mahasiswa Aliansi Kota Semarang yang kemarin menyampaikan aspirasinya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, yakni penguatan desentralisasi, demokratisasi tata kelola pemerintahan karena saat ini mahasiswa menilai pemerintah pusat dinilai terlalu dominan dalam menentukan kebijakan bahkan kebijakan sekecil daerah pemerintah pusat saat ini turut serta. Tuntutan kedua yaitu transparan.

0: lancar.
1: Ya, sudah normal lah gitu. Penyampaian aspirasi kemarin juga berjalan dengan tertib kok yang dilakukan mahasiswa Kawarasika kemarin sore sampai dengan malam hari jam berapa Yuli sama Greta selesai itu sudah udah clear kok.
0: Jam 9 sudah clearnya.
1: Betul sekali. Dan pagi hari ini normal di Jalan Pahlawan Kota Semarang Kawarasika. Selain itu, elemen mahasiswa Kota Semarang juga merasa bahwa apa yang selama ini mereka sampaikan itu belum mendapatkan respons yang cukup signifikan gitu. Maka dari itu ke depan aliansi mahasiswa Kota Semarang masih akan terus aktif menyampaikan kritik dan juga masukan yang tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar aksi yang melibatkan mahasiswa dengan jumlah massa yang lebih besar di Kota Semarang. Pagi ini informasi di Jalan Pahlawan untuk Anda yang mungkin bertanya, situasi normal saja, kedua arah sudah tidak, ya istilahnya tidak ada dampak-dampak kemarin sore lah mengenai kegiatan yang
0: sudah
1: terjadi.
0: Clear, ya?
1: Sudah clear. Bersih. Betul sekali.

0: Kota. Coba nanti kita akan hubungi Mas Haruna Burama ya, salah satu koordinator juga dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, karena kemarin informasinya sudah ada beberapa istilahnya masyarakat gitu kan, dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sudah datang ke DPR RI di Jakarta.
1: Sudah berangkat ke sana dari
0: kemarin. Sudah berangkat ke sana, betul sekali. Sudah berangkat ke sana dan nanti di tanggal
1: perjuangannya ya.
0: Maka dari itu ya kan, kita melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati kemarin kan benar-benar luar biasa kan. Dan sekarang masyarakat Pati bukan hanya membela daerahnya sendiri yaitu Pati, tapi membela negoro Gawarasika.
1: Sudah skopnya sudah nasional.
0: Skopnya sudah nasional nih, luar biasa kita masyarakat Pati hebat, angkat topi.
1: Dan juga kita kasih respect untuk masyarakat
0: Betul,
1: Pati.
0: Betul, respect banget untuk masyarakat Pati. Kemarin aksinya yang dilakukan untuk melindungi daerah dan masyarakat Pati
1: sudah terbukti ya.
0: Terbukti ya, betul.
1: Dan sekarang terbukti lagi untuk skup yang lebih luas lagi.
0: Wah, keren banget nasional, masyarakat Pati. Nanti kita telepon deh Mas Haruna Burama, salah satu koordinatornya.
1: Dari Pati, walaupun banyak rintangan dan guncangan yang terus menerpa.
0: Termasuk intimidasi yang infonya dilakukan oleh beberapa pihak Kamarasika ke AMPB, di mana semua karoseri yang ada di wilayah Pati, Kudus, Jeporo, Blora itu semuanya dilarang untuk menerima order dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Kenapa Bapak Ibu kok sampai muncul intimidasi seperti itu ya, petugas?
1: Sulit untuk datang ke Jakarta.
0: Iya, makanya muncul isu terkait intimidasi yang dilakukan oleh beberapa pihak ya Kamarasika kepada karoseri-karoseri dan juga PO bus yang ada di wilayah Kudus, Pati, Blora dan juga wilayah sekitar kawan, untuk tidak menerima pesanan untuk rombongan menuju Jakarta dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Beberapa tokoh masyarakat menilai karena ya apa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sudah terbukti. Jadi istilahnya dalam tanda petik penguasa-penguasa mereka merasa sudah takut ya atas apa yang akan dilakukan masyarakat Pati di Jakarta nanti. Karena kemarin yang dilakukan kan ada dampaknya nih, ada impact-nya ya kan.
1: Dari daerah ke nasional.
0: Nah, dan dari daerah ke nasionalnya nanti digadang-gadang ya. Ini ya analisa-analisa obrolan pos kampling aja ya. Analisanya mengatakan kalau ya dalam tanda petik pemerintah atau atasan-atasannya ya was-was lah ya atas apa yang nanti akan dilakukan masyarakat Pati. Makanya sampai muncul intimidasi PO bus dilarang untuk menerima orderan dari masyarakat Pati Bersatu.
1: Nyewo ngantar sampai ke Jakarta.
0: Lah ya. Karena banyak yang mengatakan suara ini adalah suara akar rumput ya,
1: suara rakyat
0: betul sekali, yang nantinya akan menuju ke Jakarta tanggal 27 Agustus 2026. Dan infonya elemen masyarakat dari beberapa daerah akan bergabung dengan masyarakat Pati besok di tanggal 27 Agustus 2026. Sementara untuk agenda dari tanggal 27 Agustus nanti itu masih di Jakarta ya Kang Warasika. Untuk di Jawa Tengah kita belum dapatkan rilis apakah akan ada aksi
1: lagi
0: di Jawa Tengah, betul sekali, di tanggal 27 Agustus 2026 nanti. Wih, udah ada Pak Andika lagi nih.
1: Wah,
0: sudah sampai mana? Udah sampai Trengguli katanya. Jam 6.55, Bong.
1: Waduh.
0: Genok sayung kering, tidak ada genangan. Sampai dengan Demak, masuk tol Sayung keluar lingkar Demak, lancar pol. Sementara ini yang

0: memadati lalu lintas hanya bus-bus pariwisata saja lanjut arah Jeporo.
1: Oh, bus pariwisata mungkin yang mau ke Jepara, mau ke Kudus, mau kemana-mana itu aja.
0: Betul. Nih, Semarang Demak sampai dengan Trenggulih ya kawan. Lancar situasi arus lalu lintasnya pagi hari ini. Yang bertanya ku bro, nih ada Pak Astohar di sana.
1: Pagi Pak.
2: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Pagi Pak.
2: Pagi kawan Rasika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya laporkan ini video kemarin ya. Video kemarin 24 Agustus 2028 jam 8-an lebih sedikit. Sebenarnya mau kita kirim kemarin tapi sudah nggak ada waktu ngeditnya ya. Karena terbangnya cukup lama ini ya. Pantauan di Tanjakan Kubro, pembesian sudah... Oh ya kemarin lintas lancar, hari ini juga informasinya lancar juga. Pembesian sudah sampai ke bentang berapa ini? 25 kalau salah, 26, 27, 28.
0: Masih gue bentangnya apa lho Pak Sar ya?
2: Horizontal ya.
1: Untung ini biaya bingung.
2: Dikasih pembesian sampai atau anjamannya ya. Tinggal pengecoran sudah selesai di ya. Ini untuk sini aja ya, karena masih yang sebelah seksi 1B sama 1C masih terus pengurukan, belum perkerasan atau pengecoran jalan.
0: Oh, ya. Belum ada konstruksinya toh.
2: Ini di
0: konstruksi jalan
2: Terboyo Kulon. Nah, ini kita pantau yang Terboyo
1: Kulon.
2: Reklamasinya terus dilakukan dan nanti informasinya nanti ada kolam retensi dari apa namanya? Sungai Tenggang ini ya, terus berprogres ini pengurukan di sisi
1: background laut
2: Terboyo Kulon. Ini gunung. Pantauan jalannya ya. Sudah lus mulus, nah ini sudah mulus banget. Tiang listriknya, tiang lampunya juga sudah di ini dari bentang 1 sampai bentang 14 ya, sudah di aspal. Untuk yang 14 sampai 19 informasinya belum di aspal seperti ini. Demikian dari Tol Kaligawe Kubro BKT seksi 1A sudah mengabarkan. Terus semangat, tetap fokus, sukses untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sayangnya seksi 1B sama 1C belum ada konstruksi jalannya, ternyata masih pengurukan. Serius sih sampai April yang 2027 belum ada konstruksi jalan.
1: Dekat-dekat laut sana ya.
0: Iya. Iya ini masih, ujungnya nih, ini ujungnya di sini toh.
1: Masih proses.
0: Ini jalan di sini sudah masih lemah. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Terima kasih Pak.
0: Matur suwun ya Pak Astohar, hari ini Pak Astohar memantau dari udara guys di kawasan Kubro, di kawasan proyek tol Semarang Demak seksi 1. Kalau kita lihat dari udara gini tuh benar-benar laut kita cedak banget ya sakjane karo arterio Sudarso iki.
1: Kalau kita di daratan kan enggak tahu
0: kan. Bayangin kaya oh laut iki jek ning kono lah jek adoh gitu, tapi ternyata
1: 100 meter cedak. Udah sampai.
0: Makane cedek banget loh iki ternyata.
1: Nang SPBU udah laut.
0: Berarti mbiyen kantorku 100,1 FM Rasika Semarang di Kubro iki benar-benar buri iki wis laut.
1: Iya itu perumahan terus laut, omah terus laut.
0: Ya ya aku enggak image enggak kebayang kalau jarak ke lautnya iki secedak itu kan lo.
1: Nggak tahu ya, tutup-tutup omah-omah.
0: Makanya, nah ini situasinya kawan Rasika di kawasan Kubro pagi ini lancar arus lalu lintasnya. Peningkatan mutu jalan dan juga pemeliharaan juga di badan jalan utama di area Kubro juga sudah kelihatan oke lah ya ini. Wong dari atas kayak gini tidak ada lajur yang terhambat tok.
1: Lancar
0: misalnya. Mengalir semua baik itu lajur kanan kiri arah pelabuhan atau arah ke Terboyo. Lalu juga di rem on-nya masuk tol Semarang ABC dari pelabuhan juga sudah normal, bisa langsung lurus saja, tidak ada halangan lagi istilahnya. Yes, perkembangannya kolam cukup baik.
1: Retensinya juga sudah ada tuh kolam retensi.
0: Ini berarti rumah-rumah tuh hidup di tepi kolam retensi ya?
1: Iya itu.
0: Dia kalau dia kampung, air bersihnya dari mana kalau rumah di sini tuh?
1: Ya, mungkin dari PDAM
0: lewat
1: pipa.
0: Oh iya kan nggak mungkin air tanah kan?
1: Iya.
0: Atau nggak mungkin air ini kan?
1: Nggak mungkin air laut toh. Atau mungkin ada dropping gitu pakai tangki-tangki ya.
0: Oke, Mas Ruswan Pak Astohar, informasinya yang memantau dari udara di kawasan Kubro dan sekitarnya. Masih dari pantauan udara. Wis, keren banget pagi hari ini, guys. Yes, ya, pantauan udara kabeh iki mumpung tanggal abang ya.
1: Dari posisi mana? Beda.
0: Dari posisi yang berbeda ya, dari kawasan Kubro, Kaligawe dan sekitarnya. Kita ke Salatiga, ada Pak Tejo Goblin nih di lokasi.
1: Tadi background laut dan
0: retensi. Nah, sekarang
1: gunung dan bukit serta perumahan di Salatiga.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan juga Bung Jamal.
1: Selamat pagi, luar biasa.
3: Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 jam 07.00. Tadi kok saya dengar mencari kemacetan ya.
1: Waduh.
3: Oke Mas, nanti saya buat di sini macet ya Mas ya.
0: Jangan. Ada medeni wong.
3: Namanya sampai
1: bukan mencari gitu ya. Pak.
3: Biar di sini tuh macet gitu loh Mas.
1: Jangan. Nah,
3: biasa aja nggak macet apalagi hari libur. Untuk cuaca dua hari ini cerah sekali nih untuk Salatiganya. Untuk daratan pegunungan yang terlihat rapi. Oh ya Mas Yud, ini ada penampakan loh Mas Yud. Wih, sesuatu di sini. Iya, itu nggak tahu itu.
0: Merusak pemandangan.
3: Mana saya, pokoknya nemu lah, pokoknya gitu aja Mas Yud.
1: Ini perumahannya indah.
3: Datang pegunungan ya Mas. Terlihat semua sangat rapi dan cantik. Demikian Mas Yud, saya kembalikan lagi ke studio. Selamat pagi.
0: Iku nanti Pak Tejo Goblin mereview posisi gunung ya. Gunungnya terlihat sangat rapi ya.
1: Tidak berubah dari kemarin.
0: Tidak berubah dari kemarin, betul sekali. Nah, ini situasinya ya. Karena landscape-nya Salatiga ini memang sudah cantik dari dulu kok ya. Jadi mau direkam dari darat, direkam dari udara, direkam dari
1: tetap indah
0: mana ya, aja ya. Tuh tetap indah gak sih?
1: Bikin lunglai kalau orang nonton ya, waktu turu.
0: Ya.
1: Pena banget, hawanya adem, dulu pemandangan. Berkuis. Mantap, wis.
0: Mantap, mantap. Terus pun ya, informasinya Pak Tejo Goblin sama Pak Asto hari
1: ini. Yang ada di laut sana. Mungkin kalau lihat Kaligawe kan agak panas tuh suasananya. Kita perlu AC, kita perlu tepasan. Kalau di Salatiga wis jagong liar-liar turu wis lunglae.
0: Makanya bedone nek Pak Astohar dia menerbangkan drone-nya kan dia ngeyop. Yeah. Nek mesone Pak Tejo Goblin menerbangkan drone-nya sembarang wong adem.
1: Nanti adem.
0: Iya. Bu Dokter Nurul, selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: Mas Jamal. Saya sudah ngulet dan ke rumah sakit lo ini.
1: Wah, semangat terus.
0: Sudah sampai rumah sakit Permata Medika. Kok banyak karangan bunga Bu Dokter Nurul?
1: Mengucapkan apa nih?
0: Ada acara apa nih di rumah sakit Permata Medika ngalian Bu Dokter?
1: Atau ada peringatan ulang tahun rumah sakit?
0: Apa kuy? Coba kamu kelihatan nggak?
1: Atau butuh MC?
0: Iya loh ya. Ulang tahun Rumah Sakit Permata Medika menuju rumah sakit berstandar global
1: internasional didukung oleh MC-nya Jamal Boy. Nah, ini apa ini? Enggak kelihatan tulisannya.
0: Iya, betul kecil ya. Sekali di komputer. Kok banyak karangan bunga sih di Rumah Sakit Permata Medika, Bu Dokter Nurul? Ada bisa ada acara apa nih?
1: Semangat.
0: Yang semangat penting, ya Bu Dokter ya.
1: Makan pagi hari ini.
0: Pak Iwan kita selamat pagi Masjid Mas Jamal. Diawali pagi dengan secangkir kopi dengan view indah alam Jawa Tengah. Besok Jumat juga ada agenda Dieng Culture Festival di Wonosobo. Banjarnegara dan sekitarnya pasti ramai macet ya. By the way, dengan alam apa yang kalau ditanyakan jawabannya bikin sebel dan pasti gak dijawab. Tahu gak Bung Jamal?
1: Apa? Alam apa yang kalau
0: ditanya jawabannya bikin sebel?
1: Waduh, alam apa nih?
0: Alam yang ditanya jawabannya bikin sebel.
1: Alam gaib.
0: Alam Mbah Dukun.
1: Alam gaib. Ayo, jawabannya apa?
0: Bener nggak? Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan
1: selamat pagi.
4: Pagi ini perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang ya. Tetap tanggal hitam. Yang lain boleh libur, kita tetap lembur. Ini ya Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Oke. Dibayar toh?
4: Pokoknya tetap semangat. Gitu.
0: Iya, betul sekali.
4: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika sudah sampai dengan Taman Kancingan ya. Lalu lintas terpantau lancar banget di pagi hari ini. Itu disalam-salami juga kawan-kawan yang sudah bergabung di live TikTok ya, Mas Yuda, Mas Jamal ya. Dan jenengan dapat salam juga loh dari para pendengar setia Rasika. Selalu gemes ketika mendengarkan dirimu tertawa gitu. Wah, suaranya okay. Yuda itu ngemesin ya, betul. Itu ternyata banyak para pendengar Rasika di seluruh Jakarta Raya ini ya, Mas Yuda dan Mas Jamal.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. By the way, Pak Didi Sigit Setiawan dari Mangkang sana loh, guys.
1: Sampai ke mana? Taman Kanjengan itu mana, Pak?
0: Ya, kita Ungaran alun-alun lama.
1: Oh, Kanjengan sini Ungaran. Iya,
0: Kanjengan ya, Ungaran.
1: Alun-alun lama sebelahnya.
0: Betul.
1: Taman Kanjengan.
0: Lalu lintasnya lancar, kamar Rasika sekali lagi. Ini istilahnya yang kerja-kerja aja ya.
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Makanya dalannya lancar, Pal. Bu Anissa juga perjalanan ini dari Stadion Universitas Diponegoro.
1: Oh, Stadion Unik.
0: Ini penyebab jalannya menjadi sepi karena ramenya pindah ke stadion. Wih, keren.
1: Jalan-jalan semua ini, Bu.
0: Wih, olahraga pun. Oh, iya. Asik
5: sekarang
0: deh.
5: Sekarang bersih.
1: SN Undip ya, Stadion Nasional Universitas Diponegoro.
5: Ya kan dulu masih rumput toh. Batu kok rumput.
0: Jangan lupa keliling waduk juga Bu Anissa, tinggal turun. Itu juga cakep tuh ke bawah, ke waduk. Wih, rame nih. Ini Bu Anissa bilang kenapa jalanan sepi karena karena aktivitas masyarakatnya sekarang pindah ke stadion, which is itu artinya sekarang banyak orang yang sudah pada sadar untuk olahraga. Ngono ya, maksudnya Bu Anissa.
1: Ya.
0: Ini lihat nih ramene pol. Guys, daripada ke Tri Lomba Juang toh. Kan masih direnovasi tuh.
1: Yang masyarakat atas bisa stadionnya Undip.
0: Ada Stadion Undip nih, bisa buka untuk umum kok, guys. Buka untuk umum kok, tenang saja. Tidak perlu jadi mahasiswa Universitas Diponegoro, mahasiswa Leng Lio yo entuk yang waras sih.
1: Masyarakat umum bisa.
0: Masyarakat umum bisa. Nih, pagi ini rame banget lintasan larinya Stadion Undip. Stadion Undip ya, bukan Stadion Diponegoro ya, kawan Rasika. Asik deh.
1: Ini lokasinya di ini ya, Jalan Prof. Sudarto lurus itu ya.
0: Iya, mentok.
1: Mentok.
0: Sebelum waduk.
1: Sebelum waduk kita akan ada stadion kanan jalan ya.
0: Ya, kalau dari sini kanan jalan.
1: Kanan jalan nanti ada apa? Kurang lebih tembok setinggi 1,5 meter terus Stadion Undip.
0: Betul. Nih, keren nih, berarti kalau atensinya Bu Anissa jalanan sepi karena orang-orang pada olahraga ya. Keren. Menuju Indonesia bugar.
1: Indonesia sehat,
0: yes,
1: dan semangat.

0: Celana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita memakai jen bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat, dan Kajen bangkit, Kajen jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Tima Idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 tahun 2026 mulai digelar. Beragam kegiatan telah disiapkan pemerintah Kabupaten Pekalongan, mulai dari yang melibatkan organisasi perangkat daerah, Pekan Raya Kajen, ziarah ke makam para pendiri Kabupaten Pekalongan, hingga pagelaran wayang kulit. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan tahun ini melibatkan berbagai unsur termasuk Forkompimda.
2: Baik, saya sekaligus menginformasikan bahwa kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan sudah mulai berjalan. Di antaranya tentu saja dengan melibatkan seluruh OPD yang ada, dengan menggelar berbagai macam kegiatan, lomba-lomba dan seterusnya, termasuk mini soccer. Ada semua Forkompimda terlibat juga.
1: Sementara itu, salah satu agenda utama yang ditunggu masyarakat adalah Pekan Raya Kajen. Kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari dan menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan UKM untuk memasarkan berbagai produk lokal Kabupaten Pekalongan.
2: Lalu kemudian puncaknya nanti akan menggelar Pekan Raya Kajen yang akan digelar selama 7 hari, menjajakan, menawarkan semua produk-produk UMKM, UKM dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku usaha dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku UMKM dari Pekalongan.
1: Selain kegiatan hiburan dan ekonomi, rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 juga diisi dengan agenda ziarah ke makam para pendiri dan sesepuh Kabupaten Pekalongan. Salah satunya ke makam Manduro Rejo yang berada di Kabupaten Kendal. Puncak kegiatan ini juga akan dimeriahkan pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan bersama Ki Burbo Asmoro serta bintang tamu Niken Salindri. Pagelaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus 2026.
2: Nanti kita akan menggelar pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan dengan Ki Dalang seperti yang sudah di flyer itu. Lalu kemudian ada juga bintang tamu Niken Salindri. Nah, kita berharap masyarakat bisa semuanya menyaksikan pada tanggal 26 Agustus 2026.
1: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut meramaikan seluruh rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Momentum Hari Jadi diharapkan menjadi ruang kebersamaan sekaligus kesempatan untuk mengangkat potensi daerah, terutama produk UMKM dan kegiatan masyarakat. Dengan berbagai agenda tersebut, masyarakat Kabupaten Pekalongan diharapkan ikut hadir dan memeriahkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Rasika FM.
3: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
4: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora wikang?
4: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
6: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru,
7: kamu kenapa?
8: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
10: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: enak banget ini lagunya. Sisa guys dari Powerslave.
1: Tahun-tahun ini
0: mantap sekali.
1: Bulan sekian gitu.
0: Katanya kan kemarin kita dapat, ya nggak kemarin banget sih. Udah lama waktu itu kita ngobrol kalau salah satu personelnya Powerslave kan juga denger Rasika toh. Denger Kelana Kota. Inilah lagu jenengan enak sekali ya. Mungkin untuk yang sedang mendengarkan kita Kelana Kota pagi di hari libur ini. Lautasnya lancar, lagunya enak wis. Kombinasi yang mantap bukan?
1: Enak sekali sambil minum susu Kang Mus dan juga sambil menikmati suasana pagi hari ini di hari libur tanggal 25 Agustus 2026.
0: Yes, betul sekali Kawan Rasika. Hari ini adalah tanggal merah dan enggak aja cuti bersama ya guys. Kok Yusi Ono wise kayak ini benar-benar tanggal 8 kok tekonan pertamanya cuti bersama pora.
1: Responsif terhadap kemarin-kemarin.
0: Lah ya. Ada cuti bersama enggak ya? Enggak ada. Kawan Rasika wise hari ini tok.
1: Cuti bersama keluarga hari ini ya.
0: Nah, betul sekali.
1: Itu aja. Karena kalau tanya cuti
0: liburnya
1: bersama
0: liburnya hari ini tok.
1: Bersama siapa ya keluarga gitu aja.
0: Bersama harta-harta yang aku miliki lah.
1: Nah, gitu bisa dimanfaatkan untuk
0: kalau enggak ada orang lain ya yang penting punya harta
1: jalan-jalan lah ya. Makan-makan yang paling nyaman. Keliling-keliling di seputar tempat wisata. Mangan, dolan.
0: Jadi istilahnya kalau pas ada cuti bersama gandeng sama tanggal merah, cuti bersama bersama siapa? Bersama harta-harta yang Anda miliki lah, gak usah khawatir.
1: Dan bersama kekayaan yang telah kita simpan.
0: Betul kuih yang paling sama penting ya.
1: Cucu.
0: Nah kuih ya, kalau kita punya harta apapun kita bisa lakukan gak waras ya. Rasa geger, golek, sopo.
1: Harta bukan segalanya, kalau
0: tapi
1: sedikit.
0: Ya lagi.
1: Kalau sedikit, kalau banyak bisa.
0: Reso popo saya, harta sitik.
1: Tapi ya tetap Anda harus memilikinya walaupun berapa dan syukurilah itu. Jika Anda punya banyak, syukurilah dengan berbagi kepada kita-kita.
0: Gak ada cuti bersama ya, Kang Waraska. Wes hari ini tok tanggal merahnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lah, kemarin kok ada yang libur ya? Mungkin perusahaannya.
1: Ya, itu ditumpuk.
0: Beliau ya, perusahaannya.
1: Ditumpuk liburnya. Kayak Pak Andika itu ditumpuk.
0: Mungkin ada kebijakan dari perusahaan dan tempat kerjanya yang pada berbeda. Makanya kemarin libur, kemarin libur, bahkan hari ini pun juga libur ya ono ya. Perusahaan-perusahaan
1: sendiri, wah gak masalah.
0: Iya.
1: Kita punya perusahaan.
0: Aku juga kayaknya kalau aku punya perusahaan gak ada kecepet-kecepet sih, 12 Mei.
1: 12 liburi sisan ya. Pelebu-pelebu sisan, perisian orang bingungi.
0: Nah betul, rasa rifa-rifi.
1: Nanti wis kerjaan sisan sesok. Prai sisan, istirahat sisan.
0: Ki batine kawan rasik bisnismen. Opo ki jaman Mbak Yuda ki bisnis opo kaya ngono ki.
1: Lho bisa juga saya CEO sebuah perusahaan apa panti apa gitu, rehabilitasi mobil atau panti apa yang sekiranya libur sisan Minggu Senin Selasa. Habis kuwi mlebu nggo prai neh cuma Sabtu Minggu. Senin gajian. Wah enak men.
0: Enak men. Lalu lintasnya semua laporan dari kawan-kawan Rasika normal dan lancar saja ya. Sekali lagi kawan Rasika tidak ada kendala dan juga insiden hambatan juga masih nihil sampai dengan jam 7 lebih 50 pagi hari ini di Kelana Kota Rasika. Termasuk Kendal, Meleri, Batang, Pekalongan juga lancar kawan Rasika ya. Pak Arifin.
2: Semangat pagi Mas Yuda, Bang Jerman.
0: Selamat pagi.
2: Perjalanan dari Gunung Pati ini.
0: Gunung Pati.
2: 7 lebih 10 menit. Entry Manyaran exit nggak ya? Kantor ini masuk. Switching dari liburnya besok diganti hari Sabtu.
0: Malah harus sekarang loh.
2: Untuk menghadapi demo besar-besaran tanggal 27 besok saya sangat mendukung sekali teman-teman yang berani
1: menunjuk gigi
0: untuk
2: memperbaiki keadaan Republik ini. Ya, saya menambahkan mungkin bukan hanya di pengejar untuk undang-undang perampasan aset supaya bisa digedok di tahun ini, tapi juga mati untuk koruptor-koruptor bangsa ini yang membuat negara kita jadi miskin. Mas Yudan dan Jamal, perjalanan sangat lancar, pengang, cuaca cerah, matur sangat.
1: Matur nuwun Pak.
0: Matur nuwun Pak Arifin.
2: Salut dan angkat topi Bang Yuda untuk masyarakat Pati yang luar biasa ini. Untuk daerah-daerah lain kita tunggu untuk support-support acara-acara itu. Jangan sampai nanti masyarakat Padi berjuang sendirian, jangan sampai nanti Jawa Tengah lempem.
0: Oke, matur suwun. Pak Arifin ya, memang sekarang banyak kemudian ketika apalagi rekeningnya Mas Botok kemarin isunya diblokir oleh sebuah bank BUMN, wah justru malah bantuan-bantuannya semakin luar biasa banget ya.
1: Membangkitkan semangat untuk
0: betul. Membantu. Jadi bentuk intimidasi yang dilakukan oleh beberapa pihak ke Aliansi Masyarakat Padi Bersatu adalah yang pertama ya rekeningnya Mas Botok yang jadi penampungan donasi untuk aksi besok diblokir ya Kawarasika oleh sebuah bank yang bank tersebut mengklarifikasi kalau itu permohonan dari aparat penegak hukum. Itu intimidasi pertama. Lalu intimidasi yang kedua itu adalah terkait itu tadi yang dikabarkan bus-bus, PO-PO bus ya kan yang ada di kawasan Karesidenan Pati itu dilarang menerima ya orderan dari masyarakat Pati. Bahkan yang PO bus yang sudah diorder oleh masyarakat Pati itu informasinya telepon kembali untuk mau mengembalikan dananya. Karena ada info ya, info-info kalau PO bus itu dilarang menerima orderan dari masyarakat Padi Bersatu. Dari dua intimidasi tersebut itu udah kelihatan ya kalau penguasa kita takut sama masyarakat Padi. Takut
1: Pak.
0: Mereka sama masyarakat Padi, guys,
1: tapi
0: pejabat
1: itu meningkatkan semangat masyarakat mereka untuk klik golong.
0: Nah, tapi justru dengan dua intimidasi ke masyarakat Padi itu tadi, solidaritasnya masyarakat bukan meningkat. Hanya Padi saja, malah justru luar biasa drastis banget mundae. Yeah. Langsung dong ngirimi dana, langsung ada yang menyediakan.
3: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Koordinator Aliansi Masyarakat Padi Bersatu atau AMPB Supriyono alias Botok mempertanyakan pemblokiran rekening bank miliknya. Rekening tersebut disebut berisi uang pribadi dan dana donasi dengan total saldo mencapai 80,9 juta rupiah. Botok mengaku dana tersebut mendadak tidak bisa diakses melalui layanan perbankan digital. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi massa ke Jakarta 27 Agustus. Ia menilai pembekuan rekening tidak hanya berdampak pada akses dana tetapi juga mengganggu persiapan kegiatan mereka dalam menyampaikan aksi. Meski demikian, AMPB menegaskan akan tetap berangkat dengan mengandalkan dana gotong royong. Aksi tersebut digelar untuk mengawal tuntutan pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Padi Bersatu Supriyono. Perwakilan Koalisi Usman Hamin menilai permintaan aparat tidak bisa menjadi dasar untuk memblokir rekening warga secara sewenang-wenang. Koalisi mendesak Bank Mandiri dan aparat menjelaskan dasar pemblokiran, termasuk perkara yang diperiksa dan hubungan dana dalam rekening dengan dugaan tindak pidana. Usman menilai pemblokiran pada saat warga akan menyampaikan aspirasi dapat menghambat kebebasan berpendapat. Koalisi juga mendesak bank membuka kembali rekening jika tidak ada dasar hukum yang sah, serta meminta OJK, Komnas HAM, dan Ombudsman menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
1: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
1: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange? Aduh.
2: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan Kelana Kota Rasika.

0: sebagainya sampai dengan saat ini ya.
1: Betul sekali. Ini ada Pak Yoga Tronik nih tadi Pak, ada kita informasi yang di bawah jam 8. Ini ada Pak Yoga Tronik bilang saya dari Salatiga ke Demak lewat Gubuk.
0: Lancar ya, Dung Jati Gubuk lancar ya, cuaca cerah.
1: Sepi, lancir, sepi. Cuaca cerah ya. Jalur saya jalur BJB kan, Salatiga Tuntang Gubuk menuju Demak. Sepi, lancar, cuaca cerah dari Pak Yoga dari Salatiga Tuntang Gubuk Demak.
0: Terima kasih Pak Yoga Tronik. Lancar, apalagi lewat Kedung Jati.
1: Betul sekali. Nah ini Pak Yoga Tronik kan dari Salatiga. Bu Erni mau ke Jogja, maksud Mas Jamal, kawan Rasika. Ini itu sedang ada family gathering ke Jogja. Tadi berangkat dari Salatiga, perjalanan lancar.
0: Paten langsung aja.
1: Oh iya jelas, numpak bis. Sekarang bis pariwisata ke Semarang Jogja ya langsung full perambanan ngono.
0: Iya. Langsung jujukan mana gitu.
1: Makanya kecuali kalau memang ada tujuan ke Magelang ya.
0: Iya, atau ke Borobudur dulu lah.
1: Nah, sana. Tapi saiki bis pariwisata Semarang Jogja wis.
0: Sudah rame banget di tempat parkir ya, Bu ya. Ini.
1: Ini berarti rest area 487 A Boyolali nih. Oh, betul. Ini situasi mampir di rest area Boyolali Tol Semarang Solo sudah ramai bus-bus pariwisata. Cuaca cerah. Oh ini sudah masuk tol Jogja Solo ki, Bu ya, Erni.
0: Lancar.
1: Ya wis siapa yang ikut mau ke Solo, Jogja, Klaten?
0: Mau ke Klaten, Jogja, kemudian Gunung Kidul.
1: Nah, nih ada Bu Erni ngawarasikan, tapi Bu Erni full lewat tol ya. Dari Semarang, Salatiga, tol lancar. Lanjut paling Boyolali, rame. Kemudian juga sampai dengan masuk tol Jogja Solo, juga gak ada kendala.
0: Masih lancar.
1: Masih lancar juga. Siapa yang mau menyusul Bu Erni menuju daerah istimewa Yogyakarta nih, full tol, jalurnya masih lancar. Sekali lagi, kedua arah.

Disampaikan bahwa penanganan kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Kamarasika bukan hanya melibatkan otoritas dari Indonesia saja. Informasi ini diterima bahwa upaya penanganan kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan itu juga ada bantuan dari negara tetangga seperti Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Pemerintah Indonesia memilih menggunakan mekanisme regional ASEAN untuk menangani dampak asap kebakaran. Disampaikan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, sejak hari Senin 24 Agustus 2026 kemarin, sudah ada 52 pesawat untuk upaya pemadaman darat untuk menekan resiko asap lintas batas secara optimal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, persoalan asap lintas batas yang sudah memiliki mekanisme regional kini menjadi acuan negara-negara ASEAN, termasuk seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Singapura, karena Pulau Sumatera juga dilaporkan terdapat kebakaran hutan serta lahan yang asapnya itu hingga Singapura dan juga Malaysia. Sebelumnya, Indonesia telah meratifikasi kesepakatan pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution or AATHP yang mengatur kerjasama negara ASEAN dalam mencegah, memantau, dan menangani pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Malaysia dan juga Singapura bersama pemerintah Indonesia menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak berujung pada saling menyalahkan, namun bekerja sama untuk penanganan. Mengingat beberapa sorotan dan juga desakan agar Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam istilahnya menuntut hukum lah gitu kepada Indonesia. Karena atas apa yang terjadi itu ekonomi, pendidikan, dan aktivitas masyarakat sebagian Malaysia dan juga Singapura bahkan Brunei Darussalam itu juga terdampak. Operasi bukan hanya dilakukan melalui pemadaman darat, waterbombing, modifikasi cuaca serta penguatan personil, namun penyebaran asap juga dipantau melalui satelit dan sistem regional ASEAN Specialized Meteorological Center or ASMC yang bekerjasama dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN mengenai update penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan dan sebagian Pulau Sumatera yang sampai dengan saat ini penanganan masih terus dilakukan.

0: Ini coba dari Pak siapa nih, Bung?
1: Pak Martono. Selamat pagi, Pak Martono.
2: Pagi, Mas Yuda, Mas Jamal. Pagi ini melaporkan Jalan Walter Monginsi di Raya dari Petulungan sampai ke Genuk lancar manunggal. Aman untuk dilalui para pelancong maupun yang mau berangkat kerja. Mas Yuda, Mas Jamal, sedikit tebakan ya biar gak stres, biar gak bosen di jalan. Kalau tahu, ayo Mas Yuda, ini jamane sopo atau fotone sopo aja. Coba sebagai Sun, selamat pagi, mersiaran.
0: Waduh, Pak Sopo iki ya.
1: Ini jamane yang Pepi.
0: Oh, jamannya Pepi.
1: Pepinya Dukul dulu.
0: Waktu acara?
1: Waktu acara Pepi di Semarang sama Dukul. Coba diperlihatkan mukanya, Pak.
0: Iya loh, udah ditutupi kok Pak Martono ki. Oke, matur suwun. Ini berarti kamu waktu itu hadir di
1: Lomba Mirip Pepi.
0: Oh, Lomba Mirip Pepi.
1: Juara Lomba Mirip Pepi.
0: Lu juara berapa? Satu.
1: Lupa juara berapa. Anu, favorit.
0: Oh, oke. Okay. Betul, Pak Martono yang dijawab Bang Jamal barusan.
1: Nah,
0: itu betul toh.
1: Oh, ini sudah enggak ada jenggotnya. Oh, ini
0: resik lu kalau kayak gini.
1: Bukan juara Lomba Pepi ini. Ini
0: apa?
1: Ini acara lain ini, tapi kok pakai topi ya, lupa nih mana namanya acaranya, ribuan
0: gitu. jutaan kali
1: ya.
0: Iya betul, tanya kok sama Bung Jamal sing acarane iki macam-macam ya.
1: Ini di Brunei apa di Malaysia?
0: Oh iya, lo dipanggil ke luar negeri po?
1: Atau di Manado, lupa aku.
0: Ih kok lo bersih sih kayak gini Mbak Yuk? Ini gini lagi.
1: Habis cukur ini ya. Cukur. Tahun berapa ini Pak? Di mana Pak bisa kasih?
0: Nih Pak Martono ya. Bilang salah. Ini adalah family gathering-nya Nas Moko Gombel. Coba ileng ra tahun biro.
1: Lupa Pak. Karena sudah lama enggak diundang. Kalau diundang lagi kan
0: pasti
1: ingat. Nas Moko Gombel di mana? Ayo Pak. Kasih clue lagi Pak dan kasih job lagi.
0: Nih Pak Zuri Al-Bukhari ki sing ning Nas Moko ki wis tekan di Pak Zuri.
3: Mas Yuda, Mas Jamal. Sehat ya.
1: Amin.
3: Selamat hari Maulid Nabi ya.
1: Amin.
3: Semoga menjadi penyemangat kita untuk mengikuti suri Allah dan beliau. Informasi dari Ungaran, kemudian sampai Serondol, Gombel, ini sampai Simpang 5, alhamdulillah lancar semua.
1: Alhamdulillah lancar.
3: Gitu ya, matahari cukup cerah bersinar ya. Ini mau ke Nas Moko Pemuda, terus balik lagi.
0: Lah kok balik ora kerja?
3: Itu Mas Yuda, Mas Jamal, info terkini dari Bakul Freon. Matur nuwun, salam sehat, salam nyes.
0: Okay. Terima kasih. Matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari.
1: Tidak ada kata libur buat Bakul Freon.
0: Lah tapi katanya tadi sampai Nas Moko Pemuda kok langsung pulang neng ngono kok.
1: Berarti dia ambil barang, pasang terus istirahat.
0: Namun, cuma terusin Pak Zuri Al-Bukhari ya. Lancar toh situasi lalu lintasnya. Coba lancar. Dari tadi jam 6 sampai sekarang jam 8 ki, apakah kita berdua ngomong ada lokasi yang macet? Enggak ada.
1: Lancar semuanya.
0: Yes, rame lancar kabeh ya. Enggak ada kendala atau laporan signifikan. Pak Aziz Noverdi.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Pagi. Serta
4: kawan-kawan semuanya menginformasikan dari Jalan Jenderal Sudirman sampai ke Flyover Kalibanteng. Ini warga mengadakan
1: karnaval yang
4: jalan sehat. Tentunya untuk kita ini masih terpantau ramai lancar. Tadi titiknya saya melihat dari Puri Anjasmoro ini sampai di Flyover Kalibanteng.
1: Itu ya yang bisa
4: dimasukkan.
1: Panas lah.
4: Pada pagi hari ini yang Selasa. Terima kasih Mas Yuda dan
1: perjuangan orang Semarang kalau jalan sehat. Panas dan
0: enggak feelingku mungkin adoh iki sih mungkin rak popo ya. Cuma kok ning pinggir dalan utama iki lho. Ya enggak sih? Maksudnya nek keliling desa ya jauh iki rak popo, cuma nek rute-rute ning keliling desa kan enak ya. Lah iki kok menyusuri tepi dalan gede ngene iki.
1: Jalan apa arteri ya Sudarso to ini?
0: Lah ya arteri Sudarso Karangayu wong toko Puri Anjasmoro kok tadi laporannya.
1: Mungkin enggak sampai Karangayu tapi putar di itu SPBU.
0: Berarti sih, nah kita bayangkan kan dari Puri Anjasmoro, dari Jalan Puri Anjasmoro ke Jalan Jenderal Sudirman, ke Kali Bandeng, terus dari Kali Bandeng baliknya ke Puri Anjasmoro, masa menyusuri arteri Yosudarso?
1: Aduh ya Allah, panasnya kayak ngono ya kayaknya ya. Wah, mana ini pas jam-jamnya jam segini ya, lumayan ini.
0: Ini Pak Asisno Ferry melaporkannya jam 8.00 tepat loh guys, matahari sudah di atas-atasnya banget.
1: Belum gitu lagi gini. Nanti nunggu hadiah di depan panggung, waduh. Sampai jam 12.
0: Waduh mantap banget ki jalan sehat. Ini artinya mau sehat ki, sehit. Sehit pol.
1: Sehat dan kilang-kilang ya.
0: Dan kilang-kilang. Ya.
1: Nah, untung tuh anunya, dress code-nya enggak merah putih. Dress code-nya putih. Karena tahu panas.
0: Pak Tri Wijanarko. Pagi Pak Tri.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Pak Dejamal. Menginformasikan perjalanan dari PT Matahari Tayar Indonesia di KIK Kendal menuju Puri Anjasmoro. Perjalanan cukup memakan waktu 20 menit saja. Jalannya lancar total. Terima kasih.
0: Oke, wah mantap sekali dari kawasan industri Kendal sampai dengan Puri Anjasmoro 20 menit saja. Ki Pak Marsono yang menjawab lagi nih. Oh, water blaster bung. Tahun 2008.
1: Oke, terima kasih Pak. Ini sudah.
0: Ini keren banget sih Pak Martono masih punya dokumentasi tahun. Lu 2008. Lu masih udah enggak punya kan?
1: Bisa dikirim ke aku nanti tak buat apa namanya?
0: Opo. Opo.
1: Fitur di TikTok.
0: Pak Sony.
6: Selamat pagi Bang Yuda, Mas Jaman.
1: Selamat pagi.
6: Hari ini tol terlihat lengang ya. Saya mau ke Muktamar 35 di Jombang.
0: Wih, Pak video-video ya Pak.
6: Terima kasih, selamat pagi.
0: Kapan tuh Muktamarnya Nahdlatul Ulama?
1: Bentar lagi. Nunggu datang ini.
0: Ya ngerti ya. Oh, bentar lagi mah Muktamar Nahdlatul Ulama toh.
1: Tanggal berapa Pak?
0: Tanggal berapa Pak Sony, nanti video dari sana ya Pak. Sony minta tolong ya Pak.
1: Suasananya dan bagaimana situasinya.
0: Wah, lho ki berarti apa jenenge jamaahnya Nahdlatul Ulama ki namanya apa sebutannya?
1: Nahdliyin.
0: Nahdliyin dari seluruh Indonesia lagi perjalanan mau ke Jombang nih berarti.
1: Perwakilannya dari berbagai provinsi datang ke sana semua.
0: Dari berbagai provinsi, dari berbagai daerah di Indonesia berarti lagi berbondong-bondong ke Jombang.
1: Iya.
0: I see.
1: Pelaksanaan muktamar.
0: Oke, muktamarnya.
1: Tunggu Pak infonya, Pak.
0: Yes, ditunggu dari videonya juga nanti di lokasi ya, Pak Sony yang akan menuju ke Jombang pagi hari ini sudah masuk tol Semarang ABC masih lengang. Pak Sony, tadi tuh ada Bu Erni yang jam 8 sudah sampai tol Jogja Solo. Lancar. Ini Pak Sony juga full lewat tol kan Semarang Jombang. Jombang ada exit tolnya enggak?
1: Exit tol.
0: Enggak tahu, coba kamu cari kan mesti.
1: Exit tol Jombang ada.
0: Di mana?
1: Di Jombang.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Kok timah dhewe lare wangi rendi Mbak?
5: Mbak Siti pok.
4: Iya Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor Mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: sekali lagi untuk Anda yang menuju ke daerah tersebut tadi terakhir sebelum jam 8.30 kita dapat info dari Pak Tri Wijanarko tadi ngasih informasi dari kawasan industri Kendal sampai Puri Anjasmoro lancar. Nah, kemudian ini juga ada Pak Torek tapi lewat tol. Ini Pak Torek masuk tol, tadi masuk tol Banyumanik ya, terjadi peningkatan volume kendaraan, nah, terutama yang arah Solo-Jogja. Pagi-pagi ya, yang lain pada jalan-jalan, saya kerja, saya Ungaran Semarang Kendal, jatahnya pulang nanti jam 12 malam.
1: Waduh.
0: Tetap semangat Masjid Mas Jamal, semangat. Semua kawarasika yang hari ini libur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang tetap bekerja, semoga selalu diberi kesehatan serta keberkahan selalu. Amin.
1: Sehat selalu Pak, sehat selalu.
0: Oke, gerbang tol Banyumanik ini lihat nih.
1: Sudah mulai menggeliat toh setelah jam 8 toh.
0: Arah selatan ya wis ki orang-orang sudah pada melek ki jam 8.
1: Sudah semuanya melakukan aktivitas seperti perkiraan kita tadi pagi.
0: Lah ya. Ini situasi di gerbang tol Banyumanik tol Semarang Solo kilometer 420 terutama yang arah selatan ya guys. Lancar.
1: Apa dan mau kemana lancar. Tentunya tujuannya Ramepol. Salah satunya adalah wisata dan jalan-jalan.
0: Iyalah. Jalan-jalan, makan-makan, ya. Kalau masyarakat kota Semarang sih yang tidak kemana-mana ya, jam 10-an ketika jam mal buka kan.
1: Iya, paling ngadem-ngadem, muter-muter, beli-beli apa, habis itu balik nih.
0: Iya, aku mau juga mau nge-mall, yuk nge-mall yuk guys yuk, aku mau cari baju.
1: Nah, gitu.
0: Buat nge-MC.
1: Ngadem-ngademnya di mal, nanti belinya di luar mal.
0: Asem merak ya.
1: Iya, gak apa-apa, wong itu.
0: Ya, tapi ya gak apa-apa juga makan. Sih.
1: Pokoknya itu dari masanya tidak perbandingan-perbandingan itu kan perlu kita jangan langsung terhenyak dengan satu produk. Bener-bener.
0: Makanya kemarin waktu sempat rame-rame ada istilah rojali, rombongan jajal ora beli. Iki menurutku masuk di outlet atau masuk di pusat perbelanjaan tuh nggak ada kewajiban harus beli kok guys.
1: Ya, jangan memang ditata untuk dilihat-lihat dulu.
0: Dilihat tuh boleh silahkan, banget silahkan di try kakak. On.
1: Lihat-lihat dulu kakak, lihat-lihat dulu kakak. Yaitu,
0: makanya entah kenapa menurutku muncul istilah rojali dan segala macam tuh bentuk kesensian orang yang istilahnya opo yo.
1: Rojali, rolija, pokoknya semuanya.
0: Ya, itu kayak bentuk sensinya orang aja melihat.
1: Kok delok-delok tok.
0: Melihat fenomena, ya itu sebenarnya bukan fenomena juga
1: dari
0: ya.
1: Wong
0: aturan mall itu kan tidak ada aturannya kan. Maksudnya ketika masuk di sebuah outlet harus tuku kan ora kan.
1: Boleh lihat dulu.
0: Dengan orang-orang rame walaupun meski cuma melihat-lihat saja itu bisa jadi brand awareness untuk brand Anda loh Kang Warasika. Mosok diunek kayak kuwi rojali.
1: Suatu saat kan akan beli ketika punya perbandingan ketika sudah mempunyai kekuatan untuk itu aku mbiyen tau roh nang kono.
0: Yes, that's true, betul sekali.
1: Itu namanya branding yang mungkin enggak harus saat ini, tapi suatu saat nanti.
0: Lah ya, makanya kemarin kok sempat rame-rame dong ngecengi kuwi rojali. Selain rojali ki apa tuh pas kaya sing rame ki
1: rombongan lihat-lihat aja.
0: Nah wis ngono-ngono ki dikatakin rojali dan segala macam. Wih, salah ya. Rojali pun itu juga ada nilai marketingnya di situ ya. Walaupun
1: Pak benar ada yang ngomong Pak benar.
0: Pak benar ki apa?
1: Pasukan cuman berani nawar.
0: Di mall tuh gak ada kewajiban dan aturan kudu tuku kok kan. Kita lihat-lihat aja tuh boleh banget ya Kawan Rasika. Boleh banget dan entok banget. Ra ono larangan untuk kita cuma datang ke mall melihat-lihat
1: jajal aja. Jajal
0: try on. Ih ki cocok ki di foto dulu untuk mungkin someday bisa datang lagi beli. Itu ra popo banget guys.
1: Kurang
0: Jadi ya menurutku terlalu judgmental sih. Yang ya sebenarnya sekarang udah gak ada sih istilah kayak gitu. Udah reda. Rojali-rojalinan kayak gitu.
1: Ya kemarin-kemarin aja. Mm-hmm.
0: Ini Pak Torek tadi ketemu di tol Semarang Solo di sekitar jembatan Susukan itu ada klub mobil yang trouble. Ada 4 armada di lajur sebelah kiri mas. Di jembatan tol Susukan di kawasan tol Semarang Solo. Yang arah kemana? Searah sama Pak Torek. Yang arah ke Semarang. Atau yang arah sebaliknya Pak Torek. Ini Sumatera Suwon informasinya, kita tunggu nanti update sampai dengan Kendalnya ya. Oh, ini sudah, ini kok ya, sudah sampai Kendal ya? Ungaran Semarang Kendal, nanti pulangnya jam 12 malam.
1: Ungaran Semarang Kendal, PP.
0: Sumatera Suwon Pak Torek ya, infonya. Kemudian ini ada Pak Wahyudi. Pak Wahyudi juga tadi menyusuri Semarang Kendal Cepiring, sudah sampai Batang.
1: Mau kemana ini ke barat?
0: Ini jalur sudah biasa, masuk ya. Batang, betul.
1: Ini sungai atau kali Kandeman ini.
0: Kali Kandeman di sekitar perbatasan arah Gringsing ya.
1: Batang dan Kendal.
0: Yes, betul sekali. Nah ini Pak Wahyudi guys, perjalanannya sudah menyusuri Semarang Kendal, sudah masuk ke Gringsing. Selamat datang Kabupaten Batang. Selamat jalan Kabupaten Kendal. Dan lancar, itu yang paling penting ya.
1: Sepi, menuju Alas Roban.
0: Yes, betul. Thank you Pak Wahyudi, Pak Torik dan kawan-kawan ya, untuk update-nya dari kawasan Kendal, Leri, bahkan sudah ada yang sampai Batang, Pekalongan nih, lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala dan hambatan, berarti kedua arahnya.
2: Kemana kota? Rasika.
0: Nih, Pak Sony kan tadi mau tindakan rombongan menuju ke Muktamar Nahdlatul Ulama toh. Nah, Pak Arif MMS langsung tanya, Pak Sony dari daerah mana Pak Sony? Katanya, coba nih Sony deh yang menjawab. Nih udah ngasih info lagi beliau.
3: Antrean di tol Srondel
0: Banyumanik ya.
3: Lumayan padat ini Mas.
0: Ya wes, udah jam 8 kok. Semuanya arah kemana? Arah ke Bebin, arah Solo.
1: Semuanya di ini tol Srondel ya.
0: Banyumanik, bukan Srondel ini. Tol Banyumanik ya Pak Sony, mohon maaf tak ralat ya.
1: Tol Banyumanik.
0: Yes, karena tol Srondel dan tol Banyumanik di dua lokasi berbeda.
4: Orang masuk mal itu memang nggak harus beli sih Mas. Siapa tahu orang itu atau pengunjung itu punya impian, terus dia termotivasi dengan impiannya itu yang mau dibeli, terus akhirnya dia nabung, dengan ketekunan nabung mungkin dia bisa membeli barang yang diinginkan. Ya nggak harus beli juga sekarang, nanti dengan usahanya mereka.
0: Makanya menurutku ketika waktu sempat rame-rame Rojali dan segala macam tuh, iki wong dong apa sih kok sensi banget ya lo, elek kuwikah pemikirannya ngono kuwi, sampai ndelok wong mlebu mal ora tuku wae sampai dirasani, sampai ada istilah Rojali dan segala macam. Kan wong malah dari tambah wedi masuk mall, masuk outlet. Brand Anda juga sudah semakin sempit,
1: semakin jauh dari
0: masyarakat. Ini menurutku aneh banget sih waktu rame-rame Rojali ini. Dasar netizen ini sekali ngomong jendera Toto ya. Makanya ketika rame-rame Rojali ini kok dosen sih banget ngopo sih? Sebagai orang yang sukanya nge-mall loh ya. Ini Bu Yuli Suko bilang gini, di eksit tol Jombang Mas ada. Nanti langsung turun gerbang tol Bandar Kertosono, view-nya kan Masjid Muldoko. Langsung turun eksit tol Jombang itu juga deket kok masjidnya. Oh, rute di situ lokasinya.
1: Untuk muktamarnya ya tadi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Eksit tol Jombang langsung Masjid Muldoko, langsung bisa tanya-tanya di situ nanti.
0: I see. Kok Wendy?
5: Selamat pagi Bang Jamal.
1: Pagi.
5: Pukul 8.41 ya, melintas di Kali Gadangan. OTW ke Water Blaster ini, edisi Karipan ini. Oke.
1: Terima kasih.
5: Rohana, rombongan hanya nawar. Rohalus, rombongan hanya ngelus. Alias, coba demek.
1: Rohanto.
5: Nanti kalau sampai exit tol Jombang, jangan lali ketemu sama Rian Jombang ya.
0: Coya.
5: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya.
1: Ini yang ngomong Pak Rohanto.
0: Rohanto itu apa?
1: Rombongan hanya dulu itu.
0: Pak Jayus.
6: Selamat pagi.
1: Halo Pak.
6: Yang informasi di jalan Dora Poroda di arah Semarang.
1: Kecil Pak,
6: ada sedikit kendala kemacetan.
1: Oh, pohon tadi kali.
6: Nanti akan saya lanjutkan. Sementara ini kondisinya macet yang dari arah Blora ke Semarang, mendekati bundaran Getas.
0: Oke, sudah ketemu pohon tumbangnya. Ini soalnya di Jalan Raya Getas Rejo Purwodadi kan? Ada pohon tumbang Pak Jayus. Apakah sudah bertemu? Sudah kaya nih.
7: Pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi.
7: Ini melaporkan dari Jalan Raya Lura Purwodadi mendekati bundaran Getas ada kemacetan, ada kendala terkait dengan pohon tumbang.
0: Oh, oke, okay. Sudah
7: saat ini ya. Sedang dalam proses apa evakuasi atau penanganan dari pihak yang terkait. Terima kasih. Sip. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik, terima kasih.
0: Tersuun, Pak Jayus ya. Berarti itu perkembangan mengenai pohon yang tumbang di sekitar jalan Getas Rejo Purwodadi yang Warasika. Berarti dua arah ya guys, ketersendatannya. Tadi kalau laporannya Pak Ali Mashar itu yang arah Blora, nah sementara Pak Jayus yang arah menuju Purwodadi atau arah sebaliknya kan. Berarti kan dua arah tuh tersendat semua.
1: Bas.
0: Soalnya tadi pohonnya tuh menutup satu jalur itu. Makanya untuk saat ini sudah dalam penanganan ngawarasika oleh petugas mengenai pohon yang tumbang di Jalan Raya Getas Rejo Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Pak Ruwista.
8: Ya kayaknya itu menghina gitu loh. Kan bisa aja sekarang kunjungan dulu pas gajian kesana lagi buat beli barang yang diinginkan, lihat-lihat dulu gitu mas.
0: Oke, Pak Tersun, informasinya Pak Ruwista. Pokoknya sekarang tuh brand itu kudu hati-hati banget ya. Belajar dari brand-brand yang terjadi saat inilah ya, saat ini atau bahkan sebelumnya, yang ketika terjadi satu blunder tertentu tuh dampaknya sangat luar biasa.
1: Bisa melebar kemana-mana.
0: Betul. Sekarang yang lagi trending ya Hyundai, Mandiri. Itu mereka istilahnya kan brand-brand yang dalam nama tuh mereka sudah terkenal, levelnya berkibar sebegitu luar biasanya kan. Tapi karena penanganan customer-nya yang tidak baik, Kawarasika, jadi seperti ini efeknya. Jadi Anda pun aku yakin banyak yang bekerja di brand, bekerja di merek-merek Kawarasika. Jadi agar bisa menjaga dan juga menahan diri, termasuk staff-staffnya.
1: Pengalaman yang lalu lah.
0: Ya, staff-staffnya, PR-nya, kemudian juga cara marketing dan juga promosinya, melihat customer-nya, melihat potential revenue-nya, itu bisa dilihat lagi. Belajar dari sekarang, Hyundai geger, Mandiri geger, kemudian juga sebelum-sebelumnya juga banyak brand-brand yang juga geger juga.
1: Satisfaction of customer is everything.
0: Yes, asik-asik deh. Maksudnya mesake brand yang sudah dibangun kepercayaannya
1: berpuluh-puluh tahun ya. Ketika kita percaya bahwa customer adalah seseorang atau kelompok yang mampu menghidupi kita, jangan dirusak dengan
0: langsung
1: satu
0: rusak
1: perbuatan yang tidak mutu gitu.
0: Betul sekali. Makanya istilah rojali, istilah kayak gitu tuh ojo lah Kawarasika. Apalagi waktu istilah-istilah itu muncul kan juga disuarakan oleh orang yang bekerja di brand kan. Itu ngisi-ngisi di
1: barangnya. Jadikan customer itu sebagai sahabat.
0: Nah betul, ini kan sekarang lagi geger Hyundai, Hyundai geger, Mandiri geger ya kan. Jadi ya belajar sih dari brand-brand lain agar bisa piye yo. Ya Anda lebih ahli lah bagaimana cara men-treat customer ya agar tidak terjadi blunder.
1: Kita dan customer itu bagaimana hubungannya Anda lebih tahu.
0: Betul sekali, pokoknya ya dengan kasus Hyundai dan Bank Mandiri ini sehingga brand-brand lain bisa jadi apa ya lebih aware lagi bagaimana penanganan dan juga customer experience-nya agar tidak muncul seruan-seruan negatif dan merusak citra. Pak Yusuf Sebastian.
9: Jalan-jalan mas ke Bocah dari Ngalian ini sampai di Ngali, oh, di Cangkiran jalannya los lega lancar, cuacanya panas. Oke, ini mau ke pasar Bocah, mau lihat-lihat
0: namun
9: apa nasi yang bisa dibawa. Terima kasih.
1: Lihat di kawasan Bocah nggak apa-apa, lihat-lihat dulu, besok beli belanja. Tiap hari pokoknya kunjungi pasar-pasar tradisional, kunjungi UMKM kita dan belanjalah di UMKM kita.
0: Nah, ini berarti satu-satunya yang bisa melancarkan jalan RM Hadi Sugito Mijen Kota Semarang ya, cuma libur
1: dan juga work from home.
0: Yes. Komedi.
10: Saya kalau ke mall juga enggak belanja pun. Jaga pameran ya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Lah Anda SPG.
0: Iya tahu di mallnya yang biasanya mall jadi favoritku inisial DP itu juga sering banget tahu brandnya Koh Wendy. Tapi kok aku gak pernah ditawari ya. Aku kok riwi-riwi lewat pameran mobil kok blaster anu sing nawari aku.
1: Nopo nah, mungkin lihat potensi.
0: Makasih loh.
1: Lihat potensinya kayak wong sugih wis di mobil oke.
0: Ya amin. Jadi, ya, tapi bukan ini wong sugih, kelihatan wong sugih ini malah justru kudunya di ini enggak sih, di prospek enggak sih?
1: Lah mungkin tahu kamu dulu sudah pernah ditawari terus orang anu ora gelem tuku mergo wis duwe akeh.
0: Maksudnya aku pernah punya pencapaian, aku ditawari rumah ya kan di sebuah pameran di mall juga, pameran rumah yang itu ternyata rumahnya harganya 1,8 miliar rupiah di perumahan yang ada biang lalanya di kota Semarang itu. Nah, aku belum punya pencapaian nih, aku belum punya ditawari ini sales mobil.
1: Ya, mereka
0: kenapa ya?
1: Sales mobil.
0: Kira-kira sales mobil tuh lihat apa?
1: Ya lihat potensi, lihat performa. Iki cah cilik lewat kene, oh iki paling bapake sing anu. Orang duwe apa namanya kekuatan untuk menganggarkan beli mobil.
0: Oh ngono ya, berarti dari sales itu bisa melihat wajah orang kan?
1: Ya,
0: bisa kan?
1: Bukan wajah tapi performa.
0: Performa maksudnya?
1: Mungkin penampilanmu, mungkin wajahmu enggak masalah tapi pakaianmu bagaimana, sepatumu.
0: Oh, sumbil.
1: Gayamu, iya, kamu rono sandalan jepit karo.
0: Aku pas ditawari rumah seharga 1,8 miliar kan gue kelambi apa ya?
1: Nah, kamu harus belajar pakai misalnya pakai jas-jas yang agak cukup berkelas,
0: ya,
1: pakai sepatu, pakai apa gitu. Ibar menghadiri acara, sebuah acara penting.
0: Asik deh.
1: Tawari mobil.
0: Nah. Iya, ya, aku tau belum pernah ditawari
1: kamu
0: sama
1: sales mobil. Kamu kaos bolong-bolong ya.
11: Rasika FM.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan, tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Rasika FM.

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki bu dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
1: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
0: Lho piye to ki? Jare promo kok metune kaya kiye barange. Aduh.
2: Mangkane Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Jam 9 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 tahun 2026 mulai digelar. Beragam kegiatan telah disiapkan pemerintah Kabupaten Pekalongan, mulai dari yang melibatkan organisasi perangkat daerah, Pekan Raya Kajen, ziarah ke makam para pendiri Kabupaten Pekalongan, hingga pagelaran wayang kulit. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan tahun ini melibatkan berbagai unsur termasuk Forkompimda.
2: Baik, saya sekaligus menginformasikan bahwa kegiatan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan sudah mulai berjalan. Di antaranya tentu saja dengan melibatkan seluruh OPD yang ada, dengan menggelar berbagai macam kegiatan, lomba-lomba dan seterusnya, termasuk mini soccer. Ada semua Forkompimda terlibat juga.
1: Sementara itu, salah satu agenda utama yang ditunggu masyarakat adalah Pekan Raya Kajen. Kegiatan ini akan berlangsung selama 7 hari dan menjadi ruang bagi pelaku UMKM dan UKM untuk memasarkan berbagai produk lokal Kabupaten Pekalongan.
2: Lalu kemudian puncaknya nanti akan menggelar Pekan Raya Kajen yang akan digelar selama 7 hari, menjajakan, menawarkan semua produk-produk UMKM, UKM dari pemerintah Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku usaha dari Kabupaten Pekalongan, pelaku-pelaku UMKM dari Pekalongan.
1: Selain kegiatan hiburan dan ekonomi, rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 juga diisi dengan agenda ziarah ke makam para pendiri dan sesepuh Kabupaten Pekalongan. Salah satunya ke makam Manduro Rejo yang berada di Kabupaten Kendal. Puncak kegiatan ini juga akan dimeriahkan pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan bersama Ki Purbo Asmoro serta bintang tamu Niken Salindri. Pagelaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus 2026.
2: Nanti kita akan menggelar pagelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan dengan Ki Dalang seperti yang sudah di flyer itu. Lalu kemudian ada juga bintang tamu Niken Salindri. Nah, kita berharap masyarakat bisa semuanya menyaksikan pada tanggal 26 Agustus 2026.
1: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pekalongan mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut meramaikan seluruh rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Momentum Hari Jadi diharapkan menjadi ruang kebersamaan sekaligus kesempatan untuk mengangkat potensi daerah, terutama produk UMKM dan kegiatan masyarakat. Dengan berbagai agenda tersebut, masyarakat Kabupaten Pekalongan diharapkan ikut hadir dan memeriahkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi?

0: dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan, tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen bangkit, Kajen jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Tima IDW, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti po?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
1: Bu Lurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
8: Aduh Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
7: Loh, piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
10: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88.9 FM.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kota Salatiga segera memiliki pusaka berupa keris dan tombak yang akan menjadi simbol identitas serta jati diri daerah. Wali Kota Salatiga Robi Ernawan mengatakan pelestarian pusaka bukan hanya menjaga benda lama, tetapi juga memahami nilai, filosofi, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Dua calon pusaka tersebut yaitu keris Dapur Balebang dan tombak Lambang Cakra. Proses pembuatannya telah dimulai sejak Juli 2026 dan melibatkan masyarakat serta para empu. Menariknya, perwakilan seluruh RW di Kota Salatiga turut diberi kesempatan menempa calon pusaka. DPRD Kota Salatiga juga berencana menyusun raperda tentang pusaka kota untuk memperkuat upaya pelestarian budaya dan identitas Salatiga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menghidupkan kembali kawasan wisata Mairokoco dan PRPP di Kota Semarang. Sekda Jawa Tengah Sumarno mengatakan Mairokoco akan direvitalisasi agar kembali menjadi ruang rekreasi yang menarik bagi masyarakat. Menurutnya, upaya ini juga menjadi bagian dari semangat hari jadi ke-81 Jawa Tengah dengan tema Gumbregut Nyawiji. Salah satu langkah menghidupkan kawasan tersebut dilakukan melalui Jateng Fun Run 8,1 km yang diikuti sekitar 500 peserta. Pemprov Jawa Tengah berharap Mairokoco yang dikenal sebagai miniatur Jawa Tengah kembali menjadi destinasi rekreasi dan ruang ekspresi masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kui. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan meteorologis. Peluang curah hujan turun di bawah 50 mm per dasarian mencapai lebih dari 90%. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guru Ciptanto menyebut, 14 kabupaten kota masuk status awas karena tidak diguyur hujan selama 61 hari berturut-turut, sedangkan 18 daerah lainnya berstatus siaga. Kekeringan berisiko mengurangi debit sumur, embung, dan sungai, serta mengganggu pertanian hingga akhir September. BMKG meminta petani memilih tanaman yang tahan kering dan masyarakat tidak membakar lahan sembarangan. Menghadapi musim kemarau, Pemkot Semarang mengandalkan sistem taman kota, termasuk Simpang Lima dan Taman Tugu Muda. Tahun ini, Pemkot juga memperluas sistem ke Taman Kalibanteng, Madukoro, dan Pari Kesit. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyebut teknologi ini menjadi bagian dari konsep Smart Park, agar taman tetap asri dan nyaman digunakan masyarakat meskipun di tengah musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Pok, tima idewe lare wangi rendi mbak.
1: Mbak Siti, Pok.
0: Iya, Mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
0: Lah, loro apa sih?
1: Loro tumor, mbak.
0: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
2: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
3: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
2: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88.9 FM.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan, pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 12 siang, waktu di Rasika.
0: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
2: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita akan mendengarkan acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian untuk menyambut bulan Maulid yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak bagian ketiga. Selamat mengikuti.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، nerasaken dumateng pengaosan ingkang sampun kelampah. Lho, sing tegas. Ya napa kira-kira? Heh. Iki lho. Dilonggono. Nggih padha kali purna. Nggih ta? Jenenge mon purna. Gitu, gitu tetap ono wae. Nggih, wong pancen niku minangka napa? Dadi janjine Rasulullah minangka tanda-tanda pareke dina kiamat. Mboten tambah kurang, tapi tetap amar ma'ruf nahi mungkar tetap, tapi kudu bil hikmah wal basirah. Diketok ngene lho, mboten usah diketok atine, mboten usah gowong-gowong agama Islam, saken wong Islam, agama Islam kene iki. Nggih napa mboten? Pun pirang-pirang peraturan, pirang-pirang napa niku undang-undang sing kenyataan iki cuma minangka setempel mawon. Diketok mawon, kita bangsa Indonesia mempunyai kultur yang istimewa dan mempunyai kebudayaan yang tinggi. Lihat ngeten, para wali songo mendatangi suatu negeri yang disitulah berdiri banyak kerajaan dengan agama yang macam-macam, tapi dengan akhlakul karimah bil hikmah wal basirah diterima. Nih, malah dipek mantu. Coba sampean niku. Pun enten. Ngeten lho, carane niku lho. Lah mek pancen sampean teman-teman negakno hukum. Nggih. Wong purna niku dinapak-napakno napa sih? Suatu apapun yang memang itu menjurus kepada suatu kebangkitan hawa nafsu, nggih ta? Yang sampai melupakan diri, nggih ta? Niku lho bentuk napa mawon. Niku purna. Nek terus kula lho wong gak tuman sekolah. Nggih ta? Lah mek pancen temen dileksanakno, aja cuma wong Indonesia to, aja penyanyi-penyanyi. Ya mek ngono sing teko luar negeri, nggih ta? Ya film-film sing teko luar negeri wong padha hukum. Nggih napa mboten? Ayo coba. Itu hukum. Nggih ta? Sing diumeki bola dhewe kabeh. Sing teges ngene lho maksud kula niku. Nggih napa mboten? Ya napa kira-kira? Wong sampean nontok bal-balan ngantuk. Nggih ta, suwe-suwe nggih bosen. Tapi barang napa wayahe napa? Wayahe iklan muncul nggih ta, ketok megol melek mana kok. Nggih ta, barokah megol. Nggih ta, lho kasep kula sing tegas ngeten lho. Gitu, dan tidak semudah itu. Kenapa mboten? Ya napa ngono daerah liya. Wong pancen daerah liya kaya ngono. Coba napa malih niku minangka napa? Pariwisata. Gitu. Ya napa mungkin teng kolam-kolam renang niku. Ayo. Ngene. Aja cuma separo-separo. Gitu, jilbaban. No, jilbaban. Gitu. Celana ngipret. Nggih ta? Jilbaban kaosan anu nggih ta, klambine ngipret.
Malah saat ini niku napa? Gegere udele. Kula niku nate teng warung niku nate kare keluarga kula niku. Nggih kula mangan enak. Pas teng arep kula niku enten tiyang wedok. Ngerti lho. Kenyipreten nggih. Niki nek napa klambine? Dadi mangan niku madhep mriku niku gegere teng kula narik. Takwar alhamdulillah. Iki jenenge nikmat zahiran wa batinan. Mrene kula diulit bojo kula dileken. Ya Allah, sak mono kuwate setan niku. Napa kok kula kok ngomong kuwate setan? Nggih ngapunten mboten napa-napa. Nggih ta. Wong pancen gegere mboten mulus kek cek wanine ngeten lho. Nggih ta. Lah mek mulus iki napa-napa kula nggih ta. Nggih ta. Haram bekethek. Haram gilap ya mele sing gilap. Nggih ta. Lah padha pilih-pilihan e. Nggih ta. Jilan pun kula niki mangan nggih ta. Nggih wong mangan dikhusus-khusus to nggih mloro mriku moto nggih ta. Kula wara ya wis cangkem bagianmu mangan motoku mrono nggih ta. Mosok bareng delok panganan ana. Nggih bojo kula ndek guyu mawon. Cuma sing kula dadi pitakonan niku mergo mboten mulus ngeten lho. Lah cek nekate, wong kono iku gak mulus kon pamerno cek wanine iku. Wong gak tertarik nang kono, jok ngono lah. Tutupen tutupen niat kon iku niat apa? Niat ngurmat nang hukume Gusti Allah. Dilan mek aling tetep rabi kon. Wong gak mulus masyaallah. Nggih ta, nggih. Nggih niku cara ukuran zahir, tapi kula nggih ngelek itu. Ben nggih. Niki lho. Kes kita lah ngeten mangkane ya ing dalam atribut nopo mawon kalau itu menunjukkan nopo niku keagungan kita Allah kita tur ingkang dipun agungaken dening Gusti Allah niku sing hati-hati jok gampang kemerucut kita niki dianggap ngeten ngeten ngeten nopo malih mungkin Al-Quran nopo Al-Hadis kita dianggap nopo sing macem-macem koyok niku hati-hati niku mek sampe niat melecehkan faqad kafara kufur hukum lho kita sebabnya ngeten wonten ing praktek hukum fikih niku wonten dawuh lil wasail hukmul maqasid kita kanggo perantaraan jembatan iku katute hukum iku didilok tujuane kita saman mek pancen dilok pokoke mawon kita niku sing dihukumi niku napa boten sae minangka napa purna tapi mek enten tujuan liya boten misalipun teng Al-Qur'an nerangaken tentang kon ojo nglakoni zina ojo ngene ojo ngono jagon kemaluanmu nggih ta mergo kok bak akibate ngene mek sampean niku bahas ngomong he kemaluannya lho niku baru purna. Nggih ta, wong iki enten tujuane. Nggih napa mboten? Nggih, misale teng hadis-hadis Rasulullah nerangkan tentang napa? Tentang haid, istihadhah, tentang istinja. Nggih ta, dipun praktekaken dening Rasulullah, innallaha la yastahyi. Ayo. Dijelasno, wong enten tujuan. Nggih ta, dilonggono. Contoh. Nggih. Dokter nggih tujuane napa dokter niku ngobati wong sing lara wong pancen syaraté kudu nyingkap sapa ngerti nyingkap nggih ta wong pancen kudu buka bokonge nggih ta kadang-kadang sampean dilok dokter-dokter kandungan niku sing akeh niku lanang mboten wedok nggih ta lha mek sampean jurus teng mriku mawon enak ya dokter iku apa nyingkap bokong terus ya bokong nggih sing didilok nggih ta enak dokter kandungan niku ya utak-utik napa
Mboten ngerti bahasa ya kula niku. Utawa tek napa? Ayo, wantem. Nggih ta, jangan purno di sini ya. Ngene nggih ta. Kodak mek didilok niku, niku jenenge pur purno. Ngeten lho. Hati-hati niki, mergo kata-kata purno niku negatif. Nggih napa mboten? Nggih ta? Nggih contoh, nggih contoh. Gak oleh gak ngurmat mayit. Nggih ta, harame kudu dimulya, dimulyakno. Haram kon intihaku hormati. Ngrusak kehormatane. Ya napa mek dokter? Tepake butuh ndedel. Ya napa dokter kanggo tepake praktek? Untuk mengetahui penyakit-penyakit niku. Napa sampean katakan purno? Ojo mu hati-hati niki, hati-hati. Nyangkut teng Gusti Allah niku dijogo. Nggih napa mboten? Beginilah laporan saya. Kita ya secara detail jamaah al-hikmah menjawab kita, tidak kesana kemana kemari kita, cuman kita ini menerangkan apa adanya kita. Lho ngeten pun paham nggih. Jadi nopo, jadi kula niku sampai akhir niku bahas-bahas masalah niku kita. Kula tak takon, takokno sing sepuh-sepuh niku. Sakniki niku lho, bangsa Indonesia niku ngadepi macem-macem napa mboten? Nggih ta? Mboten enten marine. Nggih napa mboten? Nggih ta? Saling berlomba. Sik winginane mikiri Merapi. Nggih ta? Malah Merapi, nggih. Barokah Mbah Marijan. Nggih ta? Kula seneng kali Mbah Marijan niku. Nggih, kula seneng. Napa kula kok seneng niku? Masya Allah, nggih. Piyambakipun niku sik tetep nggadah cepengan istiqomah tumakninah napa ing dalem angsalipun ibadah teng Gusti Allah. Kak urusan duwe kepercayaan ngene-ngene. Ah, tapi tepak sing pokok piyambakipun teng Gusti, teng Gusti Allah. Gila. Coba Merapi sik lagi meraba-meraba, gempae teko malah sing luwe ngentek-ngentekno. Niki enten nopo? Nggih ta? Malah niki enten mriko-mriko malih. Niki enten nopo? Niki kok numpuk-numpuk niki lho. Ya napa kira-kira niku? Sing salah niku sinten? Nen, ayo ngomong. Kalau pun kadung ngomong politik niki, kadung enak. Mbok menawa diangkat DPR kan? Lu gak enten nih, gak enten nano. Kita, cok tiga rasaran kau nolu, ya? Ya napa? Gak, buat nenten mari nih kerusuhan segala macam, membawa nama agama, membawa nama suku. Buntah, kula mboten sakit jawab. Nggih ta, cuma kula badhe ngaturaken setunggalipun dawuh ingkang dipun riwayataken dening Imam At-Tirmizi. Saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Engriku piyambakipun dipun dawuhi dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dawuhipun idza fa'alat ummati khamsa asharata khisalin halla bihal bala. Umatku, dahipun Kanjeng Nabi, mek

Muga-muga kurang. Siji idza kanal magnamu dula. Mek wis kedudukan. Mek wis kekuasaan. Mek wis kepemimpinan hanya merupakan tempat untuk mencari keuntungan. Cici. Kita. Mek Indonesia mek kula pikir nggih, menawi lho, menawi niki. Mek ana wong ape longgo ana ing kepemimpinan gak niat supaya oleh untung, berarti iki pemimpin gak patek pinter. Napa aku lho kok ngomong ngeten? Wong durung-durung wis ketokno bondo e, utang-utang. Nyaur teko ndi rek? Ya, niki pun bersaget dipun elakkan lho seakan-akan. Nggih. Siji. Nggih ta? Sak niki ajine daftar teng pundi mboten ngetokno dhuwit niku. Katik sampean oleh kepingin niku lak sampean pas-pasan nyaur pundi. Nggih ta? Mek mboten nyikat. Nggih. Idza kanal magnam dula. Nggih, daulah, nggih. Siji. Nggih. Nomor kalih wal amanatu magnama. Wis lungguh napa malih niki. Wis pancen tugase. Wis pancen kewajibane kudu dileksanakno iku mawon mundur maju ngenteni napa sak pira kon iku misi menyang aku. Banyak terjadi cok nyalakno aku lho, kula enten hadise ana riwayate lho. Mek sampean nganu kula ya obongen kono kitab. Nggih ta, ndak mau wong saya sekadar menyampaikan kok. Nggih ta? Ben. Nggih, wis lungo. Nggih ta? Didol pelungguane amanate. Nggih ta? Ndak apa-apa hukum ini, ndak apa-apa mergo oleh komisi. Niki lho. Nomor pinten? Dan nomor tiga, okay. Wa ato'ar rajul zaujatah wa akko ummah. Enten, okay. Wong lanang niku saking cintae karo bojone. Nggih ta? Tapi cintae niku mboten tepak. Nggih ta lho. Mboten mikir, mboten nuntun, mboten bimbing, tapi akhirnya njajekno nomer nglurukno wong tuwa wedoke. Malah kadang-kadang wani karo wong tuwa wedok. Iki akeh apa enggak iki? Hah? Iki. Dan oke, nomer kita. Enten uang niku api karo konco rakete wa barro sodiqah wa jafa abah. Mek nang konco e cek abote, cek sayangi, cek temene, cek isoe, tapi bareng karo wong tuani dhewe gak pinter, gak iso. Ben. Nomor pinten? Nomor gangsar wartafa'atil aswat bil masajid. Masjid

0: Gurame mawon. Mboten tinggo ibadah, tinggo rame. Malah kadang-kadang niku modele tinggo ibadah tapi enten kepentingane sing luwih menang. Kadang-kadang niku sampai kemasukan-kemasukan acara-acara niku napa? Kirang sesuai dilok kemulyanane mas masjid. Mergo ketarik label mawon peringatan Maulidur Rasul, peringatan Isra Mi'raj, nggih ta? Peringatan nuzul Quran. Tapi sing diacarakno niku lho. Kadang-kadang niku kathah sing mboten sesuai kelayan kehormatanipun mas masjid. Pun napa? Lajeng berikutipun napa? Uang-uang sing dadi pemimpin niku. Nggih ta? Sing akeh niku napa? Uang-uang sing sakjane napa? Sing boten gadah kedudukan sing tinggi sing mulya wonten ing ngersanipun Gusti Allah ugi wonten ing lingkunganipun umat. Mereka kadang-kadang kula kali sampean tak kaget. Lho. Tibane sing dadi iku ta. Jadi niki nodono napa? Kula kali sampean niku mboten gampang trimo. Mek sampai temen-temen trimo niku sing kata mergo niku boloe dhewe. Nggih ta? Mergo niku organisasine dhewe, mergo niku uang sing dibela dhewe. Pun. Lajeng berikutipun napa? Enten tiang-tiang niku wa ukrimar rajul makhafata syarri. Enten tiang niku dihormat dimulyakno, tapi oleh dihormat dimulyakno niku mboten kok pancen tiang niku mulya mboten. Mergo wong niku napa enggak ada kekuatan siji, nomor loro pancen enggak ada tindakan watek sing mboten sae sak karepe dhewe wis hormat niku mulyakno apa ngamuk iku mek gak dingono-no ngerti lho wis dadi apa-apakno wis ngene-no bae iku gampang gak trimo iku enten bon. Lajeng berikutipun napa? Wa syuribat khamru. Omben-omben niku ya napa? Mboten tambah kendel tapi tambah kathah. Praturane pun enten sampun. Kenapa mboten? Wong sampai wonten sing demonstrasi nggih ta? Sampai menggunakan agama Islam dan memakai atribut Islam kita dan dengan bertindak dengan sesungguhnya. Kula ngomongno sesungguhnya niku napa nggih aja ditilok zahire. Mek cara zahire niku kadang-kadang sok wong takon apakah begitu memang agama Islam. Nah kita apa begitu cara melaksanakan hukum di dalam Islam niku pitakonan bener. Tapi didilok sebalik ini ku wong pancen saking gregetane gitu lho mergo gregeten ngeten lho wong telu niku jejer ojo pisah siji fabil anbiya ihtadaina sabab ono e nabi kene iki oleh pituduh. Nggih. Fabil ulama iktadaina. Sababe ana ulama kene iki duwe tuntunan. Duwe panutan. Nggih. Wabil umara amanna. Sebab ana e pemimpin kene iki iso aman dadi tentrem. Telu niki enten bagane dhewe-dhewe. Mangkane dipun dawuhna. Nabi wis mari. Nek kari loro tok ulama umara. Mek ulama iniku duwe sifat telu. Nggih. Amilin, hadin, muhtadin. Ilmune dilakoni dekne oleh pituduh ya iso aweh pituduh. Nggih, mboten cuma ngomong, sing penting hadza min indillah fahasab. Sing penting iki bener. Sing penting iku ana dalile. Sing penting iki ana ngene ne ana ngono ne. Ana ngersanipun Allah. Kon trimo gak trimo apa darimu iku dudu ulama. Sing ngomong koyok ngene iku ngenteni proses ana pengadilan ijo-ijo abang-abang. Nggih ta? Kecuali nek pancen enten proses. Pancen sampean sing kali kula sing mokong ulama sampai ngomong ngeten. Gitu. Tapi mek sama-sama proses lagi tuntun menuntun hadina muhtadin ojo gampang ngomong koyok ngono. Nggih. Syaratte telu. Ulama al-amilin nglakoni ilmune. Sing nomor loro al-hadin. Gitu. Al-muhtadin oleh pituduh ya aweh pituduh nuntun. Umaroe, sing siji umaroe, sing soleh, alim, gak urusan. Sing jadi urusan iku nopo? Sing jadi urusan iku tentang isomu saiki. Wong wis longgo sing kawit belajar. Gini apa mboten? Sing soleh, sing nomor loro al muslihin. Iso nyoleh no, iso ngenah no, iso nuntun liyane, iku jenenge wong soleh, ojo mlebu swarga dhewe ojo. Nggih. Sing nomor telu baru napa? Al-adilin, sing adil, makmure urusan engko. Pokoke pokok mek kon ngedoi ulama, ya. Terus kau niku ngedoi umarok sing koyok ngene, dunia akhiratmu bakal rusak. Tapi mek kon parek ulama pemimpin sing koyok ngene, bakal genah dunia akhiratmu. Niki, niku pokok. Lah makmur boten usah diomong, boten kurang-kurangan saman kali kula mirsani dawuh-dawuh saking Kanjeng Nabi. Mek kon nglakoni ngene, kon iso kaya ngono, kon bakal diparingi karo Gusti Allah khairun minad dunya wa hadzafiriha. Luwih apik tinimbang dunya sak isine. Niku minangka napa? Makmur ing dalem batin. Nggih. Ya apa maneh? Wong pancen bapak gak mampu. Wong pancen negara sik kaya ngene. Ya apa maneh? Nggih ta, niku makmur batin. Nggih ta? Aja diukur cara zahir. Mek sampean kali kula sakniki niku gregeten mergo kula sampean pun ngerti wong rakyat Indonesia iku apik. Nggih ta? Padha Jawa kabeh, padha nrimo, padha manut. Nggih ta? Negara iki, negara darene, negara sugih. Nggih, lho jinawe apa? Waduh gemah ripah. Nggih ta? Kok ngene kenyataan kurang nopo kula kali sampean. Neng kurang nopo. Coba. Nggih ta? Lho niki lho. Jadi loro niki tok. Lah mek sampe loro niku saged gandeng. Ya ulama, ya umara. Nggih ta? Camat sing dadi camat ya kiai, sing dadi bupati yo kiai, sing dadi napa sing dadi menteri yo kiai ngeta fayalaha min ni'matin 'azimah, satu nikmat yang besar mestine ngeten lho ngeta mestine ngeten, tapi hati-hati mek sampe kenyataane kok beda. Nah niki kula saken niki kinkin gena pembetit, maka ini kalau ngaturi sing kiai sopo baik mek pancen pun longgo ojo sampe nopo ngowah nopo male sampe ngedoi sing segala macem sing awake minangka dadi panutan sari taula dan sik tetep saya jadi presiden, saya jadi menteri, saya jadi bupati, saya jadi camat, masih tetep saya sebagai panutan dan sari tauladan 90%, kalau merosot 80%. Gitu, monggo. Niki kadang-kadang berubah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang di kis yang aman.
3: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora kuwi Kang?
3: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Kok tima idewe lare wangi renti mbak?
6: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong, Gang Mawar 5, nomor 29, atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari, jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timah dhewe lare wangi rendi Mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Jam 1 siang, waktu dirasika.

0: saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda. Digoyang dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio 7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
4: Halo, Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia, Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam, Mbak.
4: Dengan Ibu siapa ini?
5: Ibu Siti Nurbaya.
4: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
5: Beranggaan, Kecamatan Dulweh, ya.
4: Masuk Kabupaten Kediri,
5: ya? Iya, iya.
4: Umurnya berapa, Ibu?
5: Umur saya 47.
4: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
5: Iya.
4: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
5: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
4: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
5: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
4: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
5: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
4: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
5: Dari radio, Mbak.
4: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
5: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
4: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
5: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
4: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bio 7, top performa, double khasiatnya. Bio 7, top performa, double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terus nggih jenengan Budalmi?
2: Terus.
1: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
2: Leres.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
2: Ngaten
1: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
2: Nggih, sampun.
1: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku ceritane pripun?
2: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sedal paket kali paket tigang paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih ngaten non bisa misi kula nggih tetep konsumsi.
1: Oh ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih, karena kawalasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun nek ngaten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
1: Nggih.
2: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes

0: mungkin anten sing kelawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
1: Nggih. Ing dinten iki kula menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas bioseven, supados inggal-inggal saras sakitipun.
0: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
4: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Sudah boleh kembali.
3: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
5: Kini telah hadir Bio7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan 3 cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio7 herbal sebenarnya. Bio7 bekerja mulai dari tetesan pertama.

0: Ayo tetap goyang bos. Di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jam

0: Mutata Syerbal, modern, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Biasakan senantiasa hidup sehat dengan tidak usah merokok, makan yang berimbang gizinya, perbanyak makan sayur buah setiap harinya, minum air putih cukup sekitar 2 liter, terus olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia. Jangan lupa, ingat-ingat selalu Dilan-Dil Gastro, penyiar pujian bangsa. Ingat juga, kling, Bio 7 dong. Ingat-ingat Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Karena Bio 7 punya manfaat yang luar biasa banyak, yakni bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, juga untuk mendorong regenerasi sel dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh, juga membuat awet muda dan berenergi. Jadi jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Untuk aturan pakainya, yang paling penting ini yo, karena banyak orang yang membeli Bio 7 itu minum Bio 7 itu pagi, siang, malam, ada seperti itu. Tapi tidak diukur berapa jamnya. Jadi diingat-ingat ya, dirungoke ke kupinge. Sampai sebenarnya kan bisa bertanya seputar Bio 7, cara minumnya itu ketemu Dila langsung. Di gerai Bio 7 Dila, di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Atau Kerasika Pekalongan ketemu Bapak Leman, itu sama. Sampai bisa bertanya seputar Bio 7, fitosamadu, ainuken etaker, dan cara minumnya. Jadi kalau misalnya Bio 7 itu mau diminum sehari 2 kali, misalnya ya, kan bisa diminum sehari sekali, sehari 2 kali, atau sehari 3 kali. Jadi ingat-ingat ya, jika Anda ingin minum Bio 7 itu 3 kali sehari untuk pengobatan, minumlah tiap 8 jam sekali. Nah, pas 8 jam bagaimana? Mulai diminum jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam. Iki koyo shift sampean kerja nang pabrik, yo, mangkat isuk jam 6, mangkat awan jam 2, mangkat bengi jam 10. Itu pas tiap 8 jam lek kaji. Jika Anda pengin minumnya kok sehari 3 kali. Ya, pokoknya harus setiap 3 jam. Ojo sampai sampean minum Bio 7 pagi, siang, malam. Esok-esok minumnya jam 8, awan jam 11 wis diminum, bengine diminum jam 9. Jaraknya tidak beraturan, terlalu pendek dan terlalu jauh. Ini tidak efektif untuk pengobatan. Jadi yang paling efektif, minumlah sesuai jamnya. Artinya jika ingin diminum 3 kali sehari, ya tiap 8 jam. Itu yang paling pas diminum itu dari jam 6 pagi, jam 2 siang hingga jam 10 malam. Misal sampai kok turu kok tangi ngombe Bio 7. Kalau sampai sakit ya, pengobatan biar lebih efektif. Artinya cuma beli satu botol aja sudah mulai terasa khasiatnya. Seperti itu ya. Jadi aturan pakainya diperhatikan ya. Nah, kalau Anda ingin minumnya itu sehari 2 kali, iki luwih gampang maneh. Ha, nek minum sampean kelalenan ping telu wangil, ah ping pindho bae ya, ndak apa-apa. Diminum misalnya sampean itu pagi diminum jam 7, malamnya jam 7 juga. Misalnya pagi Anda minum jam 8, malamnya jam 8 juga. Misalnya pagi Anda minum jam 9, malamnya jam 9 juga. Nah, itu 12 jamnya pas ya. Tetapi jika ini bukan untuk pengobatan, untuk daya tahan tubuh saja, Anda minum sehari sekali cukup ya, 5 tetes boleh, 7 tetes boleh. Tapi untuk pengobatan itu Anda mulai dari 7 tetes hingga 15 tetes sekali minumnya. Oke. Jadi jarak jamnya diperhatikan ya. Jangan sekarang PDW, karena pengobatan akan sangat lebih efektif jika Anda teratur untuk jarak jamnya, pengaturan minumnya pas. Bismillahirrahmanirrahim, di Al-Fatihah tambahi boleh. Untuk pengobatan jaluk kesembuhan kesehatan hanya sama Allah saja ya. Anda perlu tahu kalau Bio 7 ini tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Insya Allah diminum jangka panjang aman-aman saja. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa ditetes di sakit gigi, bisa dioles di kulit untuk penanganan gangguan sakit di kulit, misalnya gatal-gatal, biduren, terusan wasir yang udah menonjol benjolannya, itu bisa dioleskan secara langsung di luka. Babak sampai nembet ibu ya, di bioskopan perih, tapi pirang jam tuh kering, ora nyenyeh ya. Monggo, silahkan Anda bisa beli Bio 7 yang asli, yang GTT itu di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebut, Dila rekomendasikan. Anda juga bisa beli Vitosa Madu yang asli atau Netraka dan Ainocare Kapsul untuk kesehatan mata. Sudah, masih dalam suasana hingar-bingar Piala Dunia final ya, sing menang ternyata Yamal. Nyang wis para wonge. Aduh, tim ayam sayur londoke yo ka. Terus ngendi ngendi wingi iki, dina wingi iki? Isine wong do mangan-mangan coy, do totoan do menang. Oh, abal kuwi sing menang, sing rame totoane ternyata lek. Do apa lah? Nobar-nobar apaan? Totoan lek. Wingi nggon warung makan ayam goreng laris rombongan-rombongan wong 10 wong 10 akhirnya totoane menang. Aduh, nggon mangan-mangan wingi laris. Lah sing laris iki kuwi sing do menang totoan. Bola katok iki biar sing nonton nang ngendi-ngendi pirang-pirang. Jebul nang sing rame totoan. Balki ternyata rame totoan nih, rame sing nonton iyo, rame totoan iyo, gampang naik kalah gelut, bal antar kampung. Jadi lo udah seneng nonton bal tarka masal dan nonton 10.000, bisa ngonek-ngonek ke wasitnya sama teledewe. Aduh, teman-teman nih, isinya omangan-mangan di nopengi ya, kaku ah. Buat rambut, oh iya, siapa saja yang ingin bergabung langsung hari ini Anda bisa SMS BA di 0856 4773 1111. Put rambut, Bolone Lamin ya, Malasena Barcelona. Iya, tot mat. Iki Messi si layeh-layeh nyambi gelar taplak meja mat, yo. Walau kalah, Messi pensiun dengan bangga mat. La priye kabeh piala wis oleh kabeh mat. Dek piala antar RT, piala dunia ngasih tekan piala chicken nopo wis oleh si mat. Poyontot. Lah nek jare anune Mak LK nek wong wis umur 40 tahun urung tercapai sing diimpikan, ayo alamat ora bakal oleh mat. Apa yo nyong-nyong kuwi ngarang mana iki? Contone Ronaldo amazing kae. Melu piala dunia nyambi dodol bolang baling pengen nama sope ora tau oleh tropi piala dunia. Laki kan umur wes 41 tapi urung oleh tropi piala dunia. Ya akhirnya terbolang baling anjut karena bisa nama guyel-guyel bolang baling anjut sak lempoknya. Lah seaslinya gitar Spanyol karo Argentina kui jagoan kunang piala dunia kui. Lian dilalah ketemunya nang final sebagai fans Barcelona. Sing di sing menang yo tetep seneng ramat. Lah wong pas final aku pengen nyekel gitar Spanyol cair ramat. Kan cair kan to takan. Nonton bal do meneng-meneng jebul no. Oh totoan kan. Kowe nyekel gitar Spanyol cair kan. Lah pernah iki lan Mbappemu ngesuk mangkat mangkal nang pasar Rebo nyambingi pasi opak angin para mat. Bener omonku kan Bu Peri. Tim ayam jantane Londora dadi ayam sayur maneh tapi dadi tim ayam geprek digeprek nganggo kunci Inggris. 6-4 pesta gol. Nggo Kakang Prabu sing rambutnya berumbung akibat dijambak-jambak judas. Apa berumbung sih? Nek Messi kon jahit nggokmu wegah Rabu. Lah wong nek lembur mo pakane baksone trimo anjut tok. Kuwi ben mbayare nganggo semoyo. Tur maneh nek jahite kolor mesti wegah Rabu. Kan tak lucu seorang mega bintang sepak bola terbaik dunia cangkeme ketampak karet kan ora ono api-api blas. Iya nek karet kok narik karet ketampak karet ya ora ono api-api blas kecuali Wirat kae mono wis panganane nek ketampak karet si Bu Prabu. Awas ya Bu Priyo, isi pak nyekel ayam gue bakar-bakar karo lamin yamal dalam rangka merayakan kemenangan aburi aku cair bio keplaksisan bewes di balik penantian versi Adela aburi diputar mek semodo angkles kok gue di balik penantian gue Yunita Ababila dudu sapa. Aduh, cahaya Yunita Ababila. Oh, Yulia Citra. Versi Adela. Ah, kok ini jarang ngeran-ngerani versi Adela. Orasa Adela apa? Oh, sing apa jarang Adela? Sing versinya sing, sing asli baik. Oh, oke, oke. Wes entot. Kue cair. Kue pingin mangan-mangan lah, oh. Lah, kue menangnya pingin. Nambah banyak kelayama Yahmen. Aneh lah, aneh. Malah Gio hadir Mbak Kaji, Cit, Cita. Kamu artis para Cit, kamu butuh kehangatan para Cita. Cita ora dijak dakian ring, dijeng maho, dakian bayarannya separuh angel ta, ayo. Oh iya Mbak Kaji, jarene mamanis krungu lagu Romi Yuli pengine nom terus Mbak Kaji, ah sama aja. Pak umure Pak Nom, Pak umure Pak Tuwo, pertanyaannya. Pak tekan umur piro uripe, jatah si dawa pora. Ngono layau layau, ya. Oke, oke. Jadi, Pak tekan umur piro, Pak Nom, Pak Tuwo masalah, ya. Pak dike umur tekan piro, itu yang menjadi misteri yang tidak seorang pun tahu. Ngono memagia ngertine mengko nek wis tamat nembe diketahui orang lain. Oke, ya. Kelingan aja Pak pertemuan kae ah pokoke yang lain ngontrak. Oke, oke. Wis so Mbak Mumu no. Ya, yeah. Oke, okay, lagi-lagi dilanjut lagi. Siapa nih? Pak Ijun cuma arep manto kisahe Jalideng. Ah, Pak Manto to, Jalideng wis metu ya. Oke, oke. Siang buka jidila Jalideng Bojong. Siang buka jidila juragan Mas Glondongan penyiar Sugi Dewe. Sa negara Konoha, negara Konoha ki angel teng, yo. Angel ke. Nek tak pikir-pikir ki apa-apa dipajeki. Bayar pajak kabeh, ya. Jarane wong dodolan online padha bae. Dong kene nganggur tidak dipikirkan. Dong kene ngayah-ngayah mencari celah pekerjaan sendiri, mencari peluang pekerjaan sendiri, dodolan online ana pajeke juga. Anel-anel. Oh. Awas kok ki pajak omahku ki mundak. Dek mana 75.000 ki sing terakhir 120.000 ya. Bayar pajak, motor dipajeki, omah dipajeki, mobil dipajeki, kebun dipajeki. Pajak kabeh dalan rusak koyo dikrikiti condot tidak ada penanganan secepatnya. Kendro-kendro enggak dino menteng mono keguguran. Ku sih permasalahan dalan rusak toto kuwi. Ah, kula aku gemes kan nek ora dalan rusak. Tak pikir-pikir perpanjangan motor mbayare tambah akeh, perpanjangan apa-apa pajake tambah larang apa-apa mundak kabeh larang kabeh. Infrastruktur kok ya kaya ngono metune. Hah? Ora sambiar pajak bae berjamaah. Setuju apa ora ki? Wadhe wadhe. Ya apa teng jali teng. Iki asline WC-ne dina wingi apa yo? Awes tak tulis temenan nanok. Giliran tak kirim ping telu. Metune gambar jamotok, ah wifi-ne error apa yo? Giliran tak komplain sales wifi-ne konon jawabe. Lah sampean pun perpanjang bulanan nopo dereng pak. Ora izin. Kowe urung mau bayar bulanan wifi-ne. Eh, iya ding he, enyong urung bayar wifi mulane iki. Kopior, kopior, urung bayar wifi ya. Rumangsane, mubeng-mubeng toto metune gambar jam. Eh, iya ding he. Durung bayar wifi mulane iki. Isine pok sibuk aja wedhus sok pancen kowe wedhus pancen teng. Ha. Tak kirim maneh Bu. Aha, ora dosa kan, bukan si ora. Ora dosa ya besok nek kowe mati ora tak malaikat masalah wifi karo WA yo. dina iki enyong absen bae ah. Awake lemes tak berdaya kok. Rong dina iki enyong ora turun bengi kok, tapi turune jam 6 esok sisan. Belane ndelok finale Messi karo jagoane Londo. Mbape. Kalah kabeh. Tapi nyemenge to. Tim sing tak dukung nyong KO kabeh. Wedhus ora cair kowe kalah karo bontot-bontot cair. Nyekeli Barcelona. Mulai di malam minggu ini, enyong dukung timnas ayam jantan Prancis lawan timnas kunci Inggris. Ayam sayur, ayam jantan. Temu timnas kunci Inggris. Prancis bukan, jadi tim ayam jantan malah jadi tim ayam penyet dibabat 6-4. Ah, Messi mana? Tak dukung temenanan dibelani semeng ora turu. Maene kaya wong angon bebek mlaku-mlaku woto. Ah ya mangle kalah maneh hanyong. Mayasi main ora niat estu wae. Suka pangsion bae genah ya. Mangle kalah maneh hanyong. Maso. Tapi aku sing kalah jare iki wong totoan. Senengan ibu ah. Oleh pijetan gratis 2 jam medus. Medus. Ibu menang terus kowe. Kowe kalah terus ge. Ibu menang terus setuan karo kowe. Senengen ibu oleh pijetan gratis 2 jam. Wedus, wedus. Kowe ne mana? Turu jam 6 esok. Jam 8 wis doprak-oprak kon jahit. Ya lempeh-lempeh sing akon mbelani melek sewengi sapa kowe? Ane ora miri, nek ora mikir butuhan yakin mending tak gawa turu sisan tangine magrib sih Bu Pri. Kowe pak turu sisan tangine magrib. Weruhi kunri kowe. Tapi yo kilingan minggu iki gantian kon nebus buku paket LKS bocah sa paket sisan. Jadi wong tuwa pusing kan kowe yo. Kelingan minggu iki kena bos buku paket LKS bocah sa paket sisan. Awak lemes kaya iki kuwi. Umpama pipi kiwa karo pipi tengen ditabok ke gedang sepasang sepisan wae puk puk puk ah cok mending melek ke buka sih. Ah gundul mundeng. Aduh ya kan bolong gundulmu. Alhamdulillah minggu iki pocongane enyong wis bubar gasik Bu. Enyong ora sida mangan lawuh gorengane ibu terus ya. Oh iya deh. Duwenmu Pak Jalo ibu kabe. Mangane lawuh gorengan Pak Diga Pak diturai sing spesial. Iya, ora sida mangan lawuh gorengane ibu terus ibu kaji. Iki bal gemekan wis mulai masuk 16 besar. Dadi yo penontone wis mulai akeh. Dodolane ibu alhamdulillah juga antek terus. Ora bakane gorengan terus. Nek ora bagianmu sekon ngenteke. Aduh. Kelisa terus kowe kaken gorengan. Yo. Ah. Enyong piye wis 3 dina wingi nek nggal yah mene nyongkon kerewang ibu dodol nang gemek kamu kan ora tau katok. Ora tau katok jebul nang kowe ngulani aci nang gemek kowe. Tapi dina iki alhamdulillah ora soale nyong disetrap ibu sih ora kon ora oleh kon kerewangin di. Kerewang ibu kasih disetrap. Kowe kakan polah mesti ayo. Gak bicara kerewang ibu disetrap yo. Soalnya yang disetrap ibu sih orang oleh kon kerewangin disik. Tak ceritoni kisah ho buka tak ceritoni kisah ho buka sih. Kelem kan kelem bae yo yo deng ngene buka sih. Ikan bal nang gemek wis mlebu 16 besar. Penontonnya juga wis mulai akeh. Ibu juga wis ngundang kanca rewang sing glowing ben bisa nyedot pembeli. Es teh jumbromu mangle no SPG ne kok ibu. Iya. Es teh jumbromu no SPG ne yo. Ibu ngundang kanca rewang sing glowing ben bisa nyedot pembeli. Lah kok sing dundang sing wingi rewang dodol nang silikae wong ayu nom glowing maneh tur wonge pak kuliah nopo jare. Ya, alhamdulillah kemprebut. Tapi karang alhamdulillah dodole dikei rame. Tahu ajine ora kegoreng. Mangkliye nyongkon rewang bagian goreng menggoreng tahu aci. Nah, mangkat jam 3, mulai jam 5 bar kuwi kon mulai ngedusi bocil. Kowe ora ono wis yo. Jam 3 mangkat, jam 5 mulai bar kuwi kon ngedusi bocil. Padahal yo asline nyong sungkan, ora penak karo bose. Jahitane ditinggal terus ora pocongan kok. Jare ibu sepisan maneh direwangi si pak. Iki dino minggu mesti rame. Gampang jahit engko bengi puo di lembur tekan jam 2 tulin delok finale Messi. Oh kok kuwi. Karang jare ibu wes ngundang wong rewang sing glowing kae. Dengan terpaksa puo nyong cemungut ah. Karang nyong wes tau kenal karo wong kayane ana kedekatan emosional kae sih bukan ya wedhus kowe. Kono ngundang nyong ya om. Ah wedhus temenan pancen. Nyong ngundang kono mbek ben nyong katok berwibawa ya teng. Ya nek krungu kono ngundang am om kuwi nyong iso pengine langsung pengin momong ponakan anyar sih bukan ya. Ah gundulmu. Singkat ceritane pas rame-rame ne wong tumbas minyak goreng tahu aci tinggal sithik nang wojo. Akhire nyong karo ibu pidian sapa antarane sing kon tuku lengo klentik. Nek nyong sing tuku wonge akeh do njaluk tahu aci. Nek sing tuku mbak medine kesasar. Nek sing tuku ibu engko bagian dodoli es teh kapiran. Mangke nyong omon mending sing tuku lengo kowe bebu. Mengko ndodoli es teh tak rewangi aku puo. Engko kompore tak cilike. Ya wis, aku puo Pak sing tuku jarne ibu ye yo. Iya Bu, tukune ring pasan dungune puo Bu ben oleh ring murah. Kon sing ngono. Lah wong sing ketan gemek minyak goreng akan tur pasan dungune ya. Ben oleh murah. Mulai maghrib ra apa-apa Bu, tak tandangi nyong kabeh po. Gundulmu ya. Aduh, suwi nunggu ibu tuku minyak. Karang bocah dijak omon nyaman borau. Mangle nyong ngedoli karo bercanda manja, karo bocah ben tambah chemistry mumpung ibu ora ono. Mumpung ibu ora ada napa ya. Kapan lagi ada kesempatan begini? Barang mulai ibu tuku minyak goreng nyong diamprot ya. Jare, nek sampean pengin duwe bojo wong kuliahan, ya mbok aku dikuliahke po. Wong ireng belanja. Ayo. Ah, diamprot karo ibu. Nek sampean pengin duwe bojo wong kuliahan, ya mbok aku dikuliahke po. Wong ireng belanja, bener bojomu pinter ah. Jebulane ibu nguping apet mau, mbetan namburi gerobak sih ibu kasih pedus. Biar kowe ibu kaya pak kesurupan setan yang gemak kok. Ujung-ujungnya neng-nengan juga. Aduh tahan-tahanan ndongeng disik. Karang alhamdulillah rame. Babak pertama urung bubar, es kristal wis pak entek. Ben ibu rasane nesu nyong tumandang. Luru es kristal rong karung sisan nggo persediaan. Ben ora kakean riwari-wi nopo. Lah kok tambah ora nrimo sih. Coke demite isik betah nang awak ibu coke ya. Ha wis sampeyan tuku es rong karung kuwi karo pak nggo adus. Sampeyan Bapak. Aduh, iki dudu kaya nang pengajian apa nang orkes apa? Nek bale bos bubar ya wong langsung do bubar. Ora bakal nyangking es teh maneh. Priye sih konsep uripku iki serba salah kaya. Tak jawab ya. Iya Bu. Pertandingane babak kedua wes berjalan suwi. Alhamdulillah gorengan entek kabeh turahane es batu seplastik sing isih butuh karo sing nang tremos. Teko siti ibu gelem metu suarane. Yo kan, bener omonganku, es batune kakean. Karang wis wak marip, kono sampean mulih. Ngadusi bocil. Es langsung lebokke kulkas, nggo dodol ngesuk. Ben ngesuk. Tuku es ora akeh. Yo wis nyonge manut ta tekan ngomah. Es tak lebokke kulkas sing lawange copot. Tuli lawang tatalane karet bian. Muter benang ra mentok. Kulkas kulkas taleni karet bian. Kulkas kulkas lawange copot. Mikor dan beteng lah orangnya. Jangan dadak mok nalani ban muter ben angin rame tu. Bar iso ibu mulai langsung ngitung duit mana. Ambo duitnya diatungi mana kuwi duitnya dah kumpul kebobok ya. Mangkli do mana. Aduh pancen segala sesuatu kuwi bisa dibicarakan asal ada uangnya. Ha. Ah, mau nang gemek pak kesurupan bu, barang duit dodol es oleh semeter kurang rong on hiso kaya hilang ingatan mesem-mesem karo muni tekan final nek dodole oleh semene mantep ki positif sepeda listrik. Sepeda listrik. Tekan final nek dodole oleh semene mantep ki A positif sepeda listrik. Lah enyong njaluk anggo isi dompet ben dompete enyong ora suwung ge cung telong ewu. Ngene wonan telu sik gambare wong nyekel bendo kae sih bukan ya. Sengaja nyong ngi ewonan telu gambar wong nyekel pedhang. Kuwi ana filosofine, Pak. Ibu ngomong kuwi. Kuwi tandane sampeyan kon luwih berjuang 3 kali lipat daripada biasane, Pak. Ingat he, Pak. Dadi wong lanang kuwi aja klubrak-klubruk kaya gombalan amoh. Elingo omonane wong wedok jaman saiki. Ora perlu cekelan tangan, Mas. Hasil penting cekelane duit. Waduh. Ya, omonane wong saiki ora perlu cekelan tangan, Mas. Hasil penting cekelane duit. Waduh, sakaremu. Sepenting kowe bahagia. Nyong gampang kapan-kapan. Lah prasmanan porak teng begini. Ya mesti ya begitu. Semeter kurang rong ono beres ya. Prasmanan ya mesti ya bukan sih. Karena enggak dino masalah nyong karo ibu kuwi berkelanjutan terus kaya setoran mekar ya. Wingi nesune wis mari mau angot maneh. Hah? Kok kuwi? Mau jam 12 ibu pamangkat dodol. Ibu omon. Es sing wingi wis di kulkas maneh kan, Pak. Wis, Bu. Ya wis, jukuke apa? Tuli totoke ring motor. Barang kulkas tak buka, es kristale beku kaya daging sapi. Cemeklak dia kali angel. Es tak akali deh, freezer. Lah kok dak kali alot sih? Patah kipas kuwi engko bolang-baling. Ojol mana, nambah perkara mana, tak delok ke kui, engko banjir nggone, mangkli ibu omon, wes pak ah ora usah dakali po, ngangel-ngangeli, gampang pesan mana po, waktu wes awan, malah engko orangnya ndak gorengane, tapi nyong ora menyerah begitu saja ye, kalem bu, enteni sedelok mana bu, tak akalane, mesti kena, wes ora usah pak, wes telat iki. Wes kue menang be, enteni sedelok. Ah, tak ongklek angklek ra. Kok mending ono pergerakan ge? Mangkle nyong melayu ring damparan luru tali bekas naleni gendelan. Pocongane es batu pocongane es batu kristal tak taleni tali gendelan. Kue nyekeli kulkase, sekenceng bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuli tak tarik sesuka hati ya bro.
1: Orang mungkin so, ano kan, ngakali es batu kerasa, saya rasa ada rasa viral. Ya benar kau di seterap, yang kau anjat deh, kau ya Pak Sungkar, ter, ke. Kau yang nyekali kulkas, sekenceng bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuli tak tarik sesuka hati. Bro, alhamdulillah es kristalnya ucul sih bukasi. Tapi karo kota freezer. Orang kepang ngelap es batu kristal. Sekarang kerekannya bila koyo kota freezer melu ucul. Bojomu termasuk bende bojomu kowe sabar. Es kristalnya ucul tapi karo kotak freezer. Waduh. Seketika demitnya yang gemek dorombongan melebur yang awak ibu kabel sih buka sih. Enyong tiba-tiba sanggup ya. Kan dari rusak wes tuan malah ngerusak kulkas. Aduh enyong tiba-tiba sanggup ya sih. Lah kue bukan sih soalnya enyong disetrap kue goro-goro kopi odot masalah wadus kopi odot. Kok gak ada masalah. Lah kan rusaknya freezer sih. Freezer kok iso. Kulkas kok iso. Freezer ngasih ucul. Es kristalnya ucul. Tapi karena kota freezer ya. Wadus gue banyak lah. Saya dengan buah. Ibu. Wes tanpa si koper. Ngomong bapas kue. Seketika dong mati ngemik rombongan lebu neng apa ibu kue di bawah sanggup ya. Lah kue ibu kaji hisone nyong di seterap kue goro-goro kok yodok sih masalah kok yodok masalah karena ibu emas wa mangkat garikon mangkat bilani es batu kristal rusak kulkasmu pedes kabeh kue.

0: Bio7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, ngapunten dari Tangkal, jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah. Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya,
1: baru dikasih air ngoten
2: nggih.
1: Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Nanti kan tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dalam siapa kali Bapak Sinten ini?
4: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT1 RW2, Kecamatan Sampang.
3: Iya, ngatain teman. Sin diderita apa nih Mbak?
4: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watuk. Watuk pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
3: Pun pinten botol iki terasnya?
4: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
3: Nggih, nun sewu yuswane Bapak kepen den Bang
4: nggih. Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
3: Nggih, 8 dasaan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
4: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Ayo tetap goyang bos.
1: Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Sepenting bismillahirrahmanirrahim. Neloro ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 saja. Sing paling penting Bio 7 beli yang ada tulisan GTT di kemasannya. Bio 7 insya Allah bisa untuk ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit ya. Nah untuk Anda yang suka minum madu ya, sekarang sudah ada Vitosa madu pahit. Meskipun pahit tetap manis ya, kayak Anda minum kopi manis gitu. Enak pokoknya ya. Vitosa madu pahit itu komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Ini bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, juga mengobati pegelinu pada pinggang, pundak, dan punggung. Bisa untuk lambung, mah, kolesterol, ya, tekanan darah tinggi, sakit batuk, gejala stroke, kesehatan jantung, ya, juga untuk menghilangkan bau badan. Silakan, ya, yang suka madu, beli Vitosa madu pahit saja yang asli ya. Harga Rp190 hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 tidak di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek ya. Di Kesesi itu apotek Retno Husodo depan Pasar Kesesi. Di Kajen itu di apotek Adi Farma depan Pasar Kajen, juga di apotek Saras depan Masjid Huzaimah Kajen. Di Karanganyar itu di apotek Sumber Waras Muri Pasar Karanganyar. Di Wonopringgo di apotek Kita dan apotek Habibi Jalan Raya Wonopringgo, juga di apotek Darah di Jalan Raya Pesantunan. Di Kedunguni itu di apotek Tegar, apotek Tepat dan apotek Manggana. Pakis Putih di apotek Moro Sehat, di Cirebeng Kembang apotek Mantap, Karang Dadap di apotek Avia. Dorotalon dan sekitarnya silakan beli di warung sate Pak Jenggot, ruko Pasar Ndoro. Di sana Bio 7-nya asli GTT, itu sama dupanya juga asli. Di Bojong itu di apotek Medina Rahma dan apotek Mitra Medika depan Pasar Bojong. Di Selagi itu di apotek Manjur pas petigaan pom bensin Anyar, juga di apotek Wonosari. Di Ulu Jami dan sekitarnya silakan beli di apotek Tasik Sehat di Tasik Rejo dan di apotek Melati Farma di Kaliprau ya. Kalau di Wiradesa silakan beli di apotek Anindya Wiratyoso, apotek Mulyang Gumawang, apotek Yasmin Kepatian, apotek Saki Farma Bebel, apotek Ita Farma Bebel, apotek Ben Mari Mayangan, apotek Kampil, apotek Asmi dan apotek Resu Farma di Rowoyoso, juga di apotek Werti Sehat ya. Kalau di Tirto itu bisa dibeli di apotek Berkah Sehat di Perapatan Bodran, juga di apotek Bulet ya. Kalau di Buaran itu di apotek Kota Batik, apotek Simbang, apotek Gusma di Sapugaru dan di apotek Krista Farma di Pekajangan ya. Kalau di Kota Pekalongan silakan bisa beli di apotek Wahyu di jalan di Perumahan Siti Hinggil di Jalan Pabrik Bandirto, kemudian di apotek Medono ya, juga di apotek Kelapa 3 di Kuripan. Kalau ingin konsultasi, bertanya-tanya, ketemu Dila langsung ya. Pengin bertanya seputar Bio 7, Vitosa Madu, Ainuker Netra Care, silakan Anda bisa ketemu Dila di gerai Bio 7, Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 ya. Untuk gangguan keluhan sakit di mata, serius loh ya, kalau mata sudah mulai belerangan, buat ngelihat juga sudah semakin tidak jelas, jangan dibiarkan berlarut-larut ya. Diitiari, ditangani bismillah dengan minum Netra Care ataupun Aino Care kapsul untuk kesehatan mata. Ditelateni sepenting ya, karena mata adalah jendela dunia. Penting untuk menjaga kesehatan mata ya. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila dan di apotek-apotek yang tadi Dila rekomendasikan, Dila sebutkan untuk Anda. Oke. Yang sudah bergabung di 0856 47 73 11 11, dibaca lagi Mbak Ismalia. Alhamdulillah Cik Iso hadir ke Mbak Dil. Mbak sampean kelingan malol karo si Black Pak Mulut Manuk kae pora sing breke. Pak Mulut Manuk malah sing kepulut sing duwe sawah. Yo, gel wetengku kaku kae si Mbak, kok iso bles ra ono kabar iki? Doreng Saudi po si yo. Iya cae, ambu si Blek nang apa ora paham. Cak Mbak Dil. Apa rembulan dan matahari kaya ini angklas. Oke, oh Blek, tak kok kayak karoan Mbak Ismalia ke Blek. Ngapain ngono lo ya? Iyo, dilapi podo pera kilingan ah. Kogo yo, lambu isi kehilangan ide cok. Coknya, coknya. Oke Mbak Ismaria, ngeruaknya tapi tak coknya. Coknya mana ah. Nama Brindel di Podo Sugih, alhamdulillah Spanyol menang, Mbak Dil. Spanyol menyelamatkan dunia dari kebisingan sih. Ah, karo tropi piala dunia kok diplastiki kaya es cekek toto. Ngarang, ngarang kowe, Ndel Brindel Podo Sugih. Azizi absen, Mbak Dil. Sampean kok apa jadwal kerja sih pabrik sih, Mbak Ho? Hampir semua pabrik di Indonesia itu jadwalnya sama, Zul. Jadi rasa dapal ke ngono-ngono tontok kusifnya orang bekerja, Zul. Orang seje-seje ora podo seragam. Hampir semua pekerjaan yang punya sif itu seperti itu. Aku mending gugu krungune si Mbak Dil. Poyo, dino Jumat aku ring si gandu. Baline mampir Mbak So. Jebul kui mbiyek nggon sing aku rombongane Ronaldo sampean nopo ring si gandu bali dibaksoke Ronaldo kae si Mbak Dil kok sik kelingan bae yo ngendi kui nyok laleno tempatnya sik utuh kaya mbiyek apa yo nyok lan tapi sul oh ngendi sih yo Kalian nanya biar angon bebek kasih lo, kau melu berarti yo. Kau pak gendana dok Ronaldo kau biar no, aduh. Dari Mbak Uni di bengkel Vespa M Tapeser Mbojong melu absen Mbak. Oke, Kakang Prabu, gak andulor ya. Oke, Kakang Prabu mosting mau lepas status BNI, siapkan 5 juta, gue duit kabeh po. Gambar sing pijinan apa karo campur gambar blangkon bu. Aduh Kakang Prabu ono gambar juga Kakang Prabu gandulor bulan Jupri iki nek ora ngibarke gendera iloke dibedil apa ora bekasi ora ora masa kok kita tok dibedil lagian genderane kan tuku dhewe-dhewe ora didumi, enggak wae didumi, Pak. Ae genderane Abim sing dikibarke nang omah biar rodal radil tapi ditukoke ta. Ana sing ngomong kok kuwi genderane argane nek konangan cok dibedil ana sing ngomong kok kuwi kaku ah. Lawang genderane rapi ana sing ngeki ana sing ngedumi, Bu. Ya nek ora ngibarke gendera ora duwe ya nepa dibedil ngomong lara didumi yuk popo larang kabit termasuk gendero ya kan kerumungan karo bos online isine ngeresah mumet sih buka jiwa yuk lah yo sing wong dodol online ini kan usaha kerja sendiri yo giliran jalan dipajeki ya ngel toto ah mumet pajake mundak terus adole nek larang ora payu kok kuwi keri-keri jare wis ana petugas pajak reng marani reng oma apa iya aduh kok iso apa-apa serba pajak isan pak pindah negara be kon bayar kok konoha sing gratis mau ngentot-ngentot orang ngentot-ngentot abu sing gratis karo ngonek-ngonek gratis rono pajak ke yo pesenku ke nggo jali deng ra usah mikir sugih deng Konoha serba pajak kok. Konoha ki wagu deng. Suge duper pajak melarat pemerintah orang ngurus ya. Aja kok ki kowe cok dibedil kene pendapatmu. Kaya kowe turus ya. Wai MBG, wai apa? Bantuan-bantuan duit, bantuan beras, bantuan dikei lawo-lawo kae arep apa? Cok senani kowe. Aduh. Mamane sikaran dadap siang buperi. Gomagi yo mak. Lah,

Mas Batu Krisal sak plastik punya dialap nang freezer. Kulkase kon juga kon nyekel kan. Es batune ditarik. Es batune ambrol ta karo freezere kan. Tiba mas sanggup pele. Aku iso ora iso mbayangkan nek nyolong kono cok gugune polo. Kulkase wis lawange sengkle. Dikarati nganggo ben mau aja metu angine. Iki freezernya malah ditarik ambrol. Oleh semester kurang rongon urung bisa nggo tuku kulkas. Aduh, kaku-kaku wah karang tenggone didulah wangel turu. Nyomot ini ngasih saya ibu karang caedan no yuk. Ono kae. Roma bapake Najwa dilagok jelek mbojong. Pancen yo sing kerjane karo ngantuk dadi melek kok gara-gara ngrungokke jamaah digoda. Apa mana nek WA-ne jali teng muncul, ah jamaah digoda pancen is gembiasa. Pancen no, yo sempok-sempok secara permanen tur pinter-pinter kae. Ah. Kaku-kaku, yakin yo maca jadang ngasih kepak nangis kok. Aku bayangke freezer ngasih katot karo anes batu. Dadi bojone jalidang ya rasa jalidange luwe rasa maneh bisa ngambrolke freezer. Iya bener. Tiba wes sanggup ele. Kaya ra ndedoso. Aduh. Kaku. Nyong. Iso ngasih saya nuwun ke gugu. Apa mana bojone jalidang? Coy, jengkelan nemen. Tor kok kowe critane muga ana aku disetrap kowe permasane kok kita tok jaremu. Kowe lawang sengkle urung didandani. Malah freezer e uco. Ya bener bojomu jengkelan. Kowe nek kowe apa nu ngawur kok kowe. Aduh, kaku, matangnya kaku yakin. Dedola absen Mbak Kaji. Jalidang pancen uripe kayak suroso temen-teng. Lah mau bengi pe kondangan pas bareng karo aku. Koncone do seneng-seneng tekone dewe-dewe lah kok jalidang teko kondangan karo mban-ban. Ngejak anak wedoke. Sing arane Mayang sih Mbak Kaji. Awe. Liane nyumbang dhewe-dhewe terus seneng-seneng. Jare dong tak nyumbang kondangan karo mban-mban. Ya. Kondangan karo mban-mban dhewe. Mban-mban ngejana wedo. Wakaji. Kancane do seneng guyonan. Lah jare dong malah sibuk ndulangi bocile mangan soto. Awes kok kuwi anake rewes maneh. Lah aku takok ra karo jali teng teng teng lah kowe kondangan kok mban-mban bocil kuwi ibuke nang endi teng? Lah kok jali teng njawabe kae de, ibuke sik lempoh. Turun terus dodol nang gemek karo ngeloni duite sing entuk sementer saon de. Aduh. Turung ngelani duitnya saya semeter. Anaknya broke kue mana dong? Pancen, pancen. Kaku-kaku. Tiba ut segaleng wetan doro. Cuacana panas cemeter. Tapi bengi. Sekitar jam telunan gondewa ut dikuyur hujan. Agak lumayan gede sih Mbak Dil. Alhamdulillah tandurannya pelem sing ngijik pada kembang. Pada seger-seger ya. Oke deh oh. Mama Lola di woker hadir Mbak. Oke. Sapa ge? Dari Messi petukangan. Semua orang punya mulut tapi tidak semua punya trofi Piala Dunia. Yo, yang paling berisik yang pulang gasik kok kowe. Yo, priye ki maksudmu ya? Tema L absen. Asisil kelingan kenangan manis karo Ronaldo Bekasi. Prema manis magi wis ketularan Simba apa? Ya. Oke, okay, oke, okay, ya.
Mbak Hera tidak yakin jari dan wahulera ketul.

Lungan sih mbak Dil, somplak permanen pancen. Kaku kan, sampean ngrungok ini kan. Dara, nyol walau si moco kaku, ayakin cahaya diane ngetek ya. Pancen, dian jari nengke diane pak pancen. Oke, dia masih di Goda bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujian bangsa didukung Bio 7 Jamu Tetes Yerbala Modern. Jangan lupa ya, kalau beli Bio 7, beli yang ada tulisan GTT. Di kemasannya, beli Vitosa Madu Selalu yang asli, hanya di Rasi Kapakalongan di gerai Bio 7 Dila dan di apotik yang Dila rekomendasikan. Beli juga Netacare Inuker, kapsul untuk kesehatan mata.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi yaitu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, memulih Bio 7 dari radio. Saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.

0: Goyang Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih di Goda di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 Jamu Tetes Yerbala Modern. Maya dari Batang. Yo, saiki we si Black nanti si Mbak Dila kerjone ngantuk mang riye. Lah kuwi-kuwi we me podo kaya Maya ne. Lah aku we podo pada paham Mbak Maya. Black wis ora apa-apa Black, takoke Mbak Maya we. Saiki we Dila juga ora ngerti Mbak Maya. Wawe. Aku we podo pada paham Mbak Maya. Yo, parang kok si Black me jawab dhewe. Oh, si pegatan karo malol mbora. Kakang Prabu, takoke Jalideng Bekaji, Kanjeng Putri Ndoro Ayune Jalideng. Dodolen nang gemek sebelah ngendi? Bu an gonyong delok tak larisi. Nek misal menggoda siti ojo jengkel tengo. Dodolen ngendi dong? Cari dong aja di seterap. Coba nong ngambrol ke freezer. Aduh. Tang bojomu dodolen bendi. Aku beklalan bojone cari dong kaya ngopo si tau melu pura siya. Mama kio, kaku pancen karo Jalideng setan yang gemek domple punang ibu Jalideng kabe yo jengkel lah. Frisol diambrol kita di bedel konnya kali. Ibu konnya kali kau kenceng Jalideng apa bedel frisol. Aduh, lah nanti pikir regone es batu kristal sekarang biru bang frisol kan orang gede-gede amat. Ah, melu-melu pancen oh, koplak kabe ya. Yang penting jangan lupa ya, pilih selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya.

0: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
1: Digoda, digoyang, dangdut rasika bersama Bio7. Ternyata sampai di sini dulu. Entel jamehu, wesah dilatak pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan kembali komitmen terhadap kedisiplinan anggota dan penguatan persatuan dalam pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan peringatan Hari Jadi bukan sekedar seremoni. Momentum Hari Jadi harus menjadi pengingat untuk menghormati jasa para pendahulu dengan melanjutkan pembangunan secara bersama-sama.
2: Ya, Hari Jadi seperti tadi sampaikan, kita harus ada rasa menghormati pendahulu. Bersyukur kepada pendahulu dengan wujud apa? Wujudnya adalah kita melaksanakan program-program dengan bersatu, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Kabupaten Pekalongan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.
1: Menurut Abdul Munir, pembangunan Kabupaten Pekalongan harus dijalankan sesuai program yang telah ditetapkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404, yakni Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri. Abdul Munir memaknai semangat bangkit sebagai ajakan untuk membangun daerah dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.
2: Dengan bersatu, dengan kesatuan, kita akan mampu bagaimana membangun Kabupaten Pekalongan. Tanpa persatuan kesatuan, angka keramat itu tidak akan terwujud.
1: DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan semangat Hari Jadi ke-404 bukan hanya tentang bertambahnya usia daerah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan disiplin kelembagaan, dan memastikan setiap agenda DPRD dijalankan dengan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat toh? Alhamdulillah. Ketemu lagi, jumpa maning seperti biasa nih, jam segini sampai jam 5 sore nanti ada nyonge di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir glubrak. Mengawali kebersamaan kita, ya, mimpi buruk dulu yuk, Rana Rani. Dan tema kita sore hari ini adalah judul lagu depan dan belakangnya bukan huruf vokal, ya. Jadi diawali dengan huruf konsonan dan diakhiri dengan huruf konsonan. Jadi di awal dan di akhir judul lagu hurufnya bukan A, I, U, E, O. Gitu. Mimpi buruk dulu yuk.

0: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.
1: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Rasika FM.
2: Pak, beli garam.
3: Ini Bu.
2: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Diyut?
3: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
2: Beda dong Pak.
3: Bu Lurah.
2: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
2: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan iodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
3: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
2: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
0: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
6: Timai dhewe lare wangi rendi Mbak.
7: Mbak Siti pok.
6: Iya Mbak Siti.
7: Mbak Siti ne loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor Mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
10: 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

Okay, duet asik Roma Irama barengan dengan Rita Sugiarto, Kerinduan. Kalau bicara tentang kerinduan, saat ini pasti sedang banyak sekali dong yang lagi merindukan sesuatu atau merindukan seseorang. Lagi kangen dengan siapa? Yes, hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan dengan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Pekalongan ya, yang ke-404. Wah, udah tuir banget ya Kabupaten Pekalongan ya. Dan jangan lupa kawan, Kabupaten Pekalongan di ulang tahunnya yang ke-404 ini, di hari jadinya yang ke-404 ini mengusung tema Kajen Bangkit Satukan Hati Bangun Negeri. Jadi harapannya adalah dengan bertambahnya usia akan semakin bersatu untuk membangun negeri tercinta. Oke, lanjut lagi ke tembang berikutnya. Sementara thank you ya yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini. Nanti bakal diobrak-abrik satu persatu. Sekarang saya mau munculin yang ini dulu, Satu Malam Itje Tresnawati untuk Anda. Temanya masih sama. Judul lagunya diawali dan diakhiri dengan huruf konsonan ya. Jadi bukan huruf A, I, U, E, O. Oke, Satu Malam sebari saya tungguin juga SMS WhatsApp Anda di sini di 0856477.

0: Clásica FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Kenapa sih kok bete gitu?
1: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
0: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
1: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
0: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
1: Waktunya kan tinggal besok.
0: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
2: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Goda Sore di Goyang Dangdut, Rasika di Goyang Dangdut, legenda di Goyang Dangdut, Mbak Bita. Ea, ihr, glubrak, wakakakakakakakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yeyen.
1: Mas Yeyen, sing ning pesanggrahan Mbak Bit. Piye kabar dino iki?
0: Sehat,
1: tambah sukses. Tur tambah lemu ora Mbak Bit?
0: Amin. Tapi sing tambah lemu ora tak aminin.
1: Cuci tangan. Wee Tommy Jepisa Mbak Bit, yo kuwi. Rekwese bojone nyong ki Mbak Bit. Seneng kok kuwi Mbak Bit, lagu kuwi. Salam-salam Mbak Bit. Ku anakku, kanggo bojoku, karo Pak Emae Pak Bit. Terus Mbak Aulia Mbak Bit, terus kabeh sing dong ngrungokke Mbak Bita sore iki.
0: Okay.
1: Oh yo. Nek sore iki kudune tambah sip Mbak Bit to, kerjane meh rampung soal iki. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam glubrak.
2: Aduh aliserati mani.
0: Glubrak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sore Mbak Bita. Firas di Tirto.
0: Apa kabar Firas?
2: Sapu tangan merah dari Yus Yunus.
0: Oke. Okay.
2: Salam-salamnya buat semua pendengar Rasika merah. Saja buat Mbak Bitanya. Terima kasih.
0: Oke, okay, sami-sami. Terima kasih kembali Firas. Siapa lagi?
3: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam.
3: Ibu Fajar absen Mbak Bit. Salame dan kawan-kawan B. Mek cepet enggak okay. Lagune kelakuan B. Mirnawati. Matur nuwun.
0: Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Yayan lagunya digoyang sekarang yuk. Iya, cuci tangan Tommy J bisa.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

Pak Supai yang ada di Pemalang, kulo hadir Mbak Bita. Oh inje, matur nuwun Pak Supai rawuhnya. Iya, Dirin yang ada di Bulak, Bulak. Mbak Bita, gombalane pun dintasi nopo dereng, dokawur kelo, lah kok ngerti. Diteropong ya. Dirin diseragi hadir Mbak Bit. Ya, bagi salamnya buat semuanya aja. Mbak Bita, thank you. Oke, sami-sami Kang Dirin. Dewa Hut Sigalong Wetadoro hadir sore. Ya, info cuaca ngon Dewa Hut masih panas sore cerah Mbak Bit. Cetar banget. Ya, lagu nih biasa melu Mbak Bita aja. Oke, terima kasih Dewa Hut. Sugeng sonten pun saya utuh lemukan pun apa luweh gembrot. Erwin cara desa ngopo dilat pun apa bedane ayam karo wong pun tak jawab pun yo ngai pertanyaan dhewe jawab dhewe apa ora yen ayam ki nek isu-isu domayeng ceker dhewe-dhewe tapi yen wong ki yo isu-isu ana ring sarapan, ana sing sik hengkeng-hengkeng, ana sing ring isih ucek-ucek moto. Tur yen ayam ki puno ring gak mangan arane cucuk, sing go mangan arane cucuk. Lah nek wong sing go mangan arane tutuk kok kuwi ra. Wes kono wae pun salam kanggo Mbak Nah dan semuanya aja. Lagune kerinduan sudah muncul tadi ya. Iya. Oh ya Fitra tadi lagunya juga udah muncul barusan ya. Ayah Salman, ya sore Bunda, Ayah Salman di Bebel ya. Salam buat Bu Ferry, Bos Vika. Terima kasih bingkisan Agustusannya. Semoga Bos Ferry dan Bos Vika sukses selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Salam spesialnya buat Bunda yang baik hati dan tidak sombong. Semoga diberi keberkahan sekeluarganya. Amin. Salam satu jarum buat semua kawan Rasika. Ea, klub riak, ea. Lagune bun Malang. Malang lagunya siapa ya? Coba nanti dicari dulu ya. Mbak Uni bun di Bojong ya. Melu absen we Mbak. Oh, saya Mbak nembe mulih kota-kota ke Mbak karo Mas Bojo katanya. Oh, lah wingi kota-kota saya kota-kota meneh. lagune apa nih? Oh, seujung kuku ya. Mbak Bita moga-moga tambah gemoy. Lagunya seujung kukunya Rita Mbak Bit. Ya, matur nuwun. Salam ngemil selalu. Oke, siap. Arep ndelo ekspora Mbak. Engko aku nek pas waktune aku arep goes bae Mbak ndelo ekspone. Sampean arep melu ora Mbak? Tekan kajen Mbak Expo. Oh. Kapan Mbak? Tekan kapan Mbak ekspone kajen ngata. Aduh, lah nek aku mau kon melu karo gowes tekan kajen yo lempoh le. Terus lagi Dekomet edisi wadul. Iya. Oh, Dekomet ternyata itu. Oh, bukan ya, bukan voice note ya. Di Godean Kidul. Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Lagune Weloyowaldi Mbak Pito Ingkar. Ah, ingkar depannya huruf I ndak bisa. Salam minggu semuanya aja ya pokoknya dan lain-lain spesialnya ngomong Mbak Bita aja semoga tambah gendut tambah lebar gitu. Orang tak amin ya tungkan. Aziza Ibu Negara Ibu Evacar lagunya digoyang sekarang yuk. Kelakuan Mirnawati. Dan seperti biasa kawan setelah kabar Jawa Tengah jam 4 nanti saya buka sesi phone live ya di 0856 4773 1111.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan kembali komitmen terhadap kedisiplinan anggota dan penguatan persatuan dalam pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan peringatan Hari Jadi bukan sekedar seremoni. Momentum Hari Jadi harus menjadi pengingat untuk menghormati jasa para pendahulu dengan melanjutkan pembangunan secara bersama-sama.
2: Ya, Hari Jadi seperti tadi sampaikan, kita harus ada rasa menghormati pendahulu. Bersyukur kepada pendahulu dengan wujud apa? Wujudnya adalah kita melaksanakan program-program dengan bersatu, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Kabupaten Pekalongan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.
1: Menurut Abdul Munir, pembangunan Kabupaten Pekalongan harus dijalankan sesuai program yang telah ditetapkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404, yakni Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri. Abdul Munir memaknai semangat bangkit sebagai ajakan untuk membangun daerah dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.
2: Dengan bersatu, dengan kesatuan, kita akan mampu bagaimana membangun Kabupaten Pekalongan. Tanpa persatuan kesatuan, angka keramat itu tidak akan terwujud.
1: DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan semangat Hari Jadi ke-404 bukan hanya tentang bertambahnya usia daerah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan disiplin kelembagaan, dan memastikan setiap agenda DPRD dijalankan dengan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Digoda Digoyang Dangdut Rasika
1: 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Masih di Digoda Sore Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Ea ihir kluprak. Dan sekarang saatnya saya buka sesi phone live ya di 0856-4773-1111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Mas Firin, apa kabar?
2: Apa kabar? Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, iya. Icik detik duit sih ya.
2: Iya.
1: Lagunya apa nih Mas Firin?
2: Warna
1: apa? Pink karoan biru.
2: Biru.
1: Lagunya apa nih?
2: Lagunya satu produk 2 juta masuk berapa?
1: Ra, belakangnya A.
2: Oh, belakangnya A.
1: Enggak, belakangnya itu kan kalau satu produk 2 juta kan belakangnya A, enggak bisa jangan yang A I U E O.
2: Oh,
1: depan ya, belakangnya enggak boleh lah apa? Apa?
2: Apa ya?
1: Nek,
2: temannya ini kadang wong enggak wong mumet atau ya.
1: Sembah benang Mas Elvi. Mau
2: Elvi
1: atau yang lain?
2: Apa? Elvi apa?
1: Bimbang.
2: Karena pengalaman.
1: Hmm?
2: Karena pengalaman saudara.
1: Karena pengalaman bisa sih, tapi ada nggak ya? Karena pengalamannya Elvi. Oke siap.
2: Ya.
1: Oke bisa. Ya. Ya salamnya.
2: Salamnya pertama pengen cewek kayak Mas Toto, kalau Mbak Ayu.
1: Oke.
2: Terus bikin Panjaitan.
1: Siap.
2: Berat oh. Terus Mbak Asisya, Mbak Aulia, Mas Santo, Bang Tayyip, Mas Al,
1: siap.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Bisa kita ada, bisa selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pirin. Ya. Lagi. Nah, ini dia. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak
1: Al. Mas Al, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Sehat ya, Mbak Andin juga sehat ya, Mas Al?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Oke, lagunya apa nih, Mas Al?
3: Ini, apa sih, ngurung di kuih?
1: Masih banyak yang belum.
3: Apa meneh, lo, ngatuhin nombor.
1: Maggie Z.
3: Sakit gigi?
1: Sakit gigi belakangnya I.
3: Apa gue?
1: Cinta hitam?
3: Ya, bisa.
1: Boleh ya, oke siap. Salamnya.
3: Salamnya kan gue mesti sama Mas Kirin pokoknya.
1: Iya.
3: Bersang Rohmat. Toto, Bang Tawi.
1: Oke.
3: Oke. Asia Tower.
1: Siap.
3: Bang Tawi itu
1: ya?
3: Kemana ya? Oh iya.
1: Oke.
3: Terus pulang kali juga deh tuh.
1: Oke. Siap.
3: Terus siapa terus?
1: Dan kawan-kawan.
3: Gedong pring nanti kali.
1: Asik cakep.
3: Yang di calling berkali-kali harus bisa lah.
1: Cakep. Ir.
3: Salam spesial kan Jumat dan pasar Mas Ara.
1: Asik. Mbak Ir. Oh boleh.
3: Coba terima kasih.
1: Yoi, sami-sami. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al. Salam juga buat Mbak Andin ya. Sehat-sehat juga. Satu lagi. Mana nih? Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baru dengar suaranya. Siapa di mana?
4: Mbak Uni.
1: Oh, Mbak Uni di Bojong.
4: Iya.
1: Apa kabar? Tumben bisa masuk di Ponlev.
4: Alhamdulillah, Mbak.
1: Sehat ya, Mbak Uni ya.
4: Amin.
1: Oke, lagunya apa nih, Mbak Uni?
5: Seujung kuku.
1: Seujung kuku belakangnya U, nggak bisa.
5: Oh iya.
1: Iya. Apa?
5: Apa ya? Terus malu penyiar.
1: Oke. Maunya yang punya siapa?
5: Apa ya? Roir.
1: Yang Roir. Oke, tak cariin yang punya Roma Irama ya. Baik deh. Salam dulu deh. Salamnya buat siapa?
5: Kanggo Mas Bojo.
1: Asik. Ir. Terus?
5: Hah? Iya. Udah, hah? Mon.
1: Udah, omon aja.
5: Mon, sabon. Yes.
1: Oke deh. Siap. Tak dapat tidur, mau? Roir.
5: Hah?
1: Roirnya yang tak dapat tidur, maukah?
5: Geng, purun.
1: Oke deh, siap ya. Terima kasih Mbak Uni. Okay. Ya.
5: Oke. Okay.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
1: Oke deh, thank you. Terima kasih Mbak Uni. Terima kasih Mas A. Terima kasih Mas Firin yang sudah berhasil masuk di sesi Pawn Live ya di 0856-4773-1111. Lagunya satu-satu ya, bergiliran dari Karena Pengalaman punya Elvi. Kemudian ada Cinta Hitamnya Megi. Terus ada Tak Dapat Tidurnya Roma. Muncul di Digo Dasar, Digo Yang Dangdut Rasika, Digo Yang Dangdut Legenda, Digo Yang Dangdut Mbak Bita. Ih, glubrak.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Tima Idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih? Kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Waalaikumsalam
0: Mbak Dita.
1: warahmatullahi wabarakatuh, Kang
0: Sugeng
1: Yengki,
0: sonten Mbak
1: Sugeng
0: Dita.
1: Sonten.
0: Tak singkat kemawon pun Mbak Dita ya, aku arep nyelok diputer ke lagu Mbak Dita.
1: Apa lagune Kang Yengki?
0: Sing judule Ku Sayang Padamu Mbak Dita.
1: Aduh, mune belakangnya
0: Salam-salame.
1: Ganti ah,
0: ganti
1: masikin apa?
0: Panjaitan. Kau-kau Dewa Hood, kau-kau Mas Mr. John, Mas Joy, kau-kau
1: Gantinya apa Kang Yengki? Lagunya gak bisa diputer ya?
0: Terus sing ononang Jeruk Sari, terus kau-kau Mas Freddy Rowoyoso, yo kang Mbak Asisah Tower Barangrah, juga kang kae Mbak Pita spesiale, muga-muga Mbak Pita kepayang sehat.
2: Assalamualaikum Mbak Pita, selamat sore. Dari Cepot Random Mukti Waren.
1: Oke.
2: Minta puterin lagu Ku Ingin Mbak Pita.
1: Ku Ingin.
2: Salamnya buat istri tercinta.
1: Ir.
2: Sutar sih dan anak kami Olivia Sifatul Golfi buat Mbak Pita, terima kasih aja.
1: Ku inginnya yang punya siapa
2: puterin
1: nih
2: lagunya Mbak Pita, ku ingin.
1: Ku inginnya yang punya siapa, Rita ya?
2: Waalaikumsalam.
1: Se ku inginnya yang punya Rita ya, iya kah? Ku ingin ya punya Rita aja ya. Rita apa Elvi? Rita aja wis. Ya wis langsung dimunculin aja. Oh ini ada siapa nih? Bunda Alkafi. Iya di Pesanggrahan. Halo Bun, apa kabar, sehat ya Bun? Iya, oke. Bunda Kafi. Kenapa nih? Selamat sore. Iya, Bunda Kafi Pesanggrahan Mbak Bit, pirang-pirang dino rak krungu suarane Mbak Bita kenyong. Wes kangen banget ki lo Mbak Bit, lah ning di wae wong aku siaran terus po. Nyong tembangnya manut wae ah, wong nyong ki anutan no. Iya, betul. Salam minggu Aziza Putriana dan semua muanya aja. Sah. Dolan engko nyong aja, engko tak sugo rujak aja. Doyan pora, opo kluban botok. Bongsone makanan jadul kabeh, nyong pek nyuguhe Mbak Bit. Ah seneng aku. Lambo Azize doyan pora. Ayo Put, Azize dijak karo konco-koncone sisan gitu. Mbak Bita makin cantik dan manis aja, tambah rizkinnya barokah halalan tayiban. Amin, amin, amin, amin. Cepet lu nggak umroh, amin ya Allah, amin. Bareng karo aku mangkatin Mbak, oh sok ben insya Allah. Mugi Allah paringi ridho, amin, amin ya Allah, amin. Tapi engko nek wis daftar Mbak Bit, Mbak Bit yopo. Makasih Mbak Bita. Oke, terima kasih kembali Bunda Kafi. Kang Yengki lagune ganti gara-gara Mbak Bit, gara-gara meneh malahan AA kabeh. Alamat po om Mbak Bit, makasih. Apa? Oh gara-gara alamat. Lagune siapa itu? Coba nanti ya tak cari ya. Terima kasih Kang Yengki. Chandra Randu Mukti Waren, ya sore Mbak Bita, C Uman porak njaluk lagu ben ojo ngantuk Mbak Bit, lagune cubit tak mau dicubit. Oke. Salamnya buat Mbak Na dan kawan-kawan. Mbak Bita tetap ceria, humble, is. Dan selalu mempunyai attitude yang bagus. Ir. Ibarat buah Mbak Bita, buah semangka yang segar, banyak airnya. Iyo. Soale ora tak kira semangka sesama lebar gitu. Ternyata semangka juga segar. Oke, Rin Fajrin, aku dintani ra Mbak Bit gas sungkan. Ngamusi terus saya. Ya aku ingin ya dimunculkan dulu di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404, angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warganya juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

Tidak terasa duet asik Imam S. Arifin barengan dengan Evita Mala dengan Senandung Rembulan sudah mengajak saya untuk segera pulang. Karena waktu saya bersama dengan Anda sudah habis. Kita ketemu lagi besok ya di suasana yang lebih menyenangkan. Yes, ada dua lagu penutup yang akan saya tampilkan di Digoda Sore untuk sore hari ini. Ada Cubit Tak Mau Dicubit, ada Tangan dan Bibirnya Ida Laila. Yes, barengan dengan Cubit Tak Mau Dicubit, Nelly Agustin, Bita pamit. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan kembali komitmen terhadap kedisiplinan anggota dan penguatan persatuan dalam pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan peringatan Hari Jadi bukan sekedar seremoni. Momentum Hari Jadi harus menjadi pengingat untuk menghormati jasa para pendahulu dengan melanjutkan pembangunan secara bersama-sama.
2: Ya, Hari Jadi seperti tadi sampaikan, kita harus ada rasa menghormati pendahulu. Bersyukur kepada pendahulu dengan wujud apa? Wujudnya adalah kita melaksanakan program-program dengan bersatu, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Kabupaten Pekalongan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.
1: Menurut Abdul Munir, pembangunan Kabupaten Pekalongan harus dijalankan sesuai program yang telah ditetapkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404, yakni Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri. Abdul Munir memaknai semangat bangkit sebagai ajakan untuk membangun daerah dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.
2: Dengan bersatu, dengan kesatuan, kita akan mampu bagaimana membangun Kabupaten Pekalongan. Tanpa persatuan kesatuan, angka keramat itu tidak akan terwujud.
1: DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan semangat Hari Jadi ke-404 bukan hanya tentang bertambahnya usia daerah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan disiplin kelembagaan, dan memastikan setiap agenda DPRD dijalankan dengan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Kelana Kota, Rasika.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota kawan, terus bagikan informasi Anda di 081-325-8585-500. Dan untuk sore hari ini, hari libur ya, kondisi arus lalu lintas enak banget, nyaman banget untuk jalan-jalan karena kebanyakan ini lalu lintasnya lancar. Ya ada kepadatan sedikit-sedikit itu kayak di daerah
1: mana?
0: Banyuputih. Banyuputih itu yang arah ke Pekalongan, arah ke Batang, terpantau ada ketersendatan. Gak tahu ada apa di sana, apakah kalau biar kemarin-kemarin sih ada pengerjaan jalan di setelah pertigaan Banyuputih kan sih kan. Yang melintas di jalur Pantura Barat nanti bisa diupdate informasinya karena ada beberapa pengerjaan jalan seperti ditulis, kemudian Banyuputih, kemudian di Batangnya juga ada, Kalongan di sekitaran Tirto, jembatan apa ya? Pencongan ya itu di situ tuh. Oke. Terima kasih kawan Rasika yang terus berbagi informasi di 081325585500. Ada siapa ini?
1: Pak Iwan kita.
0: Pak Iwan.
2: Ya, Mbak, penasaran lagunya gini loh, Mbak.
1: Lagu To Move It.
2: Tapi ya tetap matur thank you buat Mbak Kayaknya langsung diputerin The Move It pokoknya, The Move It. Oke, masih lintas parakan ini Mbak, rame biasa kalau sore-sore begini ini banyak truk, pokoknya rame sekali. Oh ya tadi katanya di Pring Surut ada truk bawa triplek, itu katanya truk bawa triplek baru terguling gitu katanya itu Mbak.
1: Iya di Pring Surut.
2: Saya lewat limbangan Buja nanti. Aduh thank you.
0: Baik. Yeah. Terima kasih Pak Iwan, suara nih kok.
1: Terendam.
0: Biasanya. Oke. Di Pring Surut ada apa?
1: Pring Surut ada truk terguling, terus menutup jalur yang arah ke Magelang kayaknya tadi.
0: Oke. Dan lalu lintas dua arah tersendat ya kan Sika. Cuman nggak panjang sih, mungkin karena volume kendaraan nggak begitu banyak. Habis sebentar lagi biasanya truk pasir akan beraksi dan biasanya juga akan ramai kepadatan atau ketersendatan di kawasan
1: Pring Surut. Sebelum jembatan Timbang gitu tadi infonya.
0: Sebelum jembatan Timbang. Dari arah Semarang. Iya kan?
1: Iya.
0: Oke, kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 17.05 sudah masuk di checkpoint Trengguli. Posisi ramai lancar. Melintas di kawasan Lingkar Demak. Sekarang saat ini 17.08 sudah bekerja, lepas dari Lingkar Demak. Posisi ramai lancar. Los.
1: Oke. Iya.
0: Liane ada pray mengangkat TV.
1: Iya.
0: Ya, wis lah.
1: Enggak apa-apa.
0: Karena juga bekerja itu penting ya kan Asika. Oke, Pak Christian Raharjo. Terima kasih. Ini sudah sampai di Trengguli. Lalu lintasnya juga masih cukup lancar. Sementara arah ke Semarang dari Trengguli ini juga masih sangat lancar. Lingkar Demak juga lancar juga, tidak ada ketersendatan. Mau lihat dalam kota Demak juga sama saja, lancar juga. Mau ngetol, mau lihat jalur konven, ini semuanya lancar. Bahkan sampai di bawah jembatan tol Kaligawe itu sangat lancar. Arah ke pelabuhan via Yosudarso ini juga sangat lancar. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo.
4: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore
4: Mas Yuli dan Mbak Greta Putri. Sore hari ini pukul 17.10 posisi di sekitar Jalan Sompok Mas. JJS jalan-jalan sore. Tapi naik mobil, tidak jalan beneran. Lalu lintas sekitar Kedung Mundu Raya sore hari ini ramai lancar untuk cuacanya cerah ya. Matur nuwun.
0: Oke, matur nuwun.
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo.
1: Iya. Di sekitaran Sompok ini tadi.
0: Kerja juga.
1: Enggak, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
1: JJS.
0: Mm-mm. Oh iya iya iya. Jalan-jalan.
1: Sore.
0: Sore. Memang ini enak jalan-jalan nih. Di sekitaran Sompok ya. Lalu lintasnya ini terpantau masih cukup lancar kan Rasika. Tentara pelajar juga sama. Lampar tengah juga sama, cukup lancar, tidak ada ketersendatan, antrian panjang juga enggak ada. Biasanya nanti akan tambah malam akan lebih ramai karena mungkin ini wah nyantai di rumah, kemudian yuk nanti sore ini mulai sore malam ramai. Kita jalan-jalan. Tanggal 6.
1: Ini bang tanggal 6. Belum. Ya,
0: yang udah gajian. Udah.
1: Oh iya, kemarin udah ada yang gajian bener-bener kemarin. Soalnya udah transfer saya kemarin. Kasih. Saya bilang tumben kasih transfernya. Emang gitu.
0: Ya emang biasanya tanggal 25 kan.
1: Semoga dapat katanya malah gitu.
0: Gajian sale.
1: Gajian sale.
0: Online itu kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak Bowo Artanto informasinya. Kemudian
1: Pak Asrori.
0: Pak Asrori.
5: Halo, selamat sore Bang Haris dan kawan-kawan Rasika semua. Ini lagi kejebak macet ini di Banyu Putih ini.
1: Ada karnaval kali?
5: Ini katanya kok di daerah Subah ada karnavalan ya.
1: Kan betul.
5: Menurut saya, Bo, kalau karnavalan itu ya jangan menggunakan jalur pantura ya, supaya tidak menyebabkan kemacetan. Soalnya pantura itu kan jalan nasional, jalan utama transportasi. Itu, Bo. Jalan apa namanya yang diperuntukkan itu kan buat transportasi ya, bukan untuk karnavalan. Kalau sekedarnya buat lewat saja itu ya enggak apa-apa, tapi kalau bikin macet panjang itu kan merugikan banyak orang ini namanya ya. Yo mohon untuk nganu ini supaya apa kalau ada karnavalan itu tidak menggunakan jalur pantura ya.
0: Udah. Ya. Tiap tahun untuk apa namanya di kawasan Subah Banyu Putih ini biasanya memang kalau pas karnaval lewatnya jalur utama tuh. Nanti muter ya. Memang hanya sekedar lewat aja. Sekedar lewat nanti ke kiri dia belok menuju masuk ke daerah perkampungan atau pedesaan gitu. Lalu lintas tersendat itu mulai dari sekitaran SPBU Armada itu kan Rasika di Subah sana sudah tersendat di situ sampai nanti pas di belokan jalan kampungnya itu di apa ini Wuni daerah Wuni Subah ini di toko retail itu di situ. Oke, kemudian ada siapa lagi kah?
1: Pak Agus Purwanto, ada truk bawa triplek terguling di daerah Pingit. Lalu lintas agak tersendat tapi sudah ada petugas. Nah ini. Pering Surat apa Pingit sih situ tuh?
0: Ya Pingit ya Pering Surat.
1: Pokoknya itu dah.
0: Desa Pingit. Kecamatannya Pering Surat. Oke, terima kasih informasinya Pak Agus. Di ketersendatan imbas dari truk yang terguling ya Kak Rasika posisinya. Itu di daerah ikutnya mana sih? Pingit.
1: Pingit.
0: Pingit apa? Pering Surat.
1: Pering Surat. Nah,
0: di Pering Suratnya itu, bukan di Pingitnya. Okay. Kalau di Pingit kan enggak boleh keluar ya.
1: Di Pingit
0: ya. Kalau Pingit itu yang sebelum bandaran setelahnya. Bandaran yang ada bakul madu, bakul Waloh, Waloh. Ini. Pokoknya kerajinan gerabah. Ya
1: bener, Waloh bener.
0: Ya Waloh juga ada.
1: Labu gede itu kan, labu kuning itu.
0: Labu kuning. Pokoknya pasar buah itu. Nah itu daerah Pingit tuh. Oke, terima kasih informasinya Pak Agus. Sudah ada beberapa kawan yang melaporkan kondisi arus lalu lintas tersendat imbas dari truk yang muat triplek ya. Kayu lapis itu terguling di daerah Pering Surat. Lalu lintas dari arah Semarang maupun yang dari arah Magelang atau Secang ini juga tersendat. Dan yang panjang itu yang dari arah Semarang karena memang tergulingnya arah ke Magelang gitu. Oke Pak Agus Purwanto terima kasih. Kemudian kawan di Tol Semarang juga mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas sore hari ini. Di kawasan gerbang Tol Sayung terpantau cuacanya cuarah, lalu lintasnya sangat lancar. Kemudian,
1: Pak Joko Mulyo.
0: Pak Joko Mulyo.
6: Sore Mbak Greta.
1: Sore.
6: Kondisi arah ke Pekalongan
7: tetapi juga
6: posisinya via konven gimana Mbak?
0: Oke. Okay. Baru nyampe di Micen. Oke, terima kasih informasinya. Rumah sakit mana nih, Mijen?
1: Mijen, berarti rumah sakit hewan ya? Kalau di Mijen itu. Ada kan?
0: Iya, ya, itu ada
1: Puskeswan.
0: Puskeswan itu. Mm-mm. Ya, mungkin ada rumah sakit mungkin di situ. Ketersendatan, biasa kan Rasika. Di, kalau yang di dari arah Cangkiran, itu sudah tersendat ya, dari arah pertigaan Cangkiran melalui SPBU itu, yang kanan jalan itu kalau Anda menuju ke arah BSP itu sudah tersendat sampai nanti di Simpang Duet atau sekitaran Sumber Mulyo ya. Setelah itu sih aman, lancar sampai dengan Pasar Mijen, kemudian BSP sampai turun ke arah Jerakah, ini juga masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, kalau ke Pekalongan via jalur konven itu nanti ada ketersendatan. Kalau tadi ada karnaval ya, mungkin nanti pas melintas Pak siapa tadi? Pak Joko Mulya, itu mungkin sudah selesai ya, mungkin ya. Karena biasanya

0: ya bisa dibilang lancar lah, nggak sampai berhenti. Oke, RSUD. Oh, RSUD. RSUD.
1: Oh, saya pikir puskeswan itu.
0: Biasanya yang tersendat memang di daerah puskeswan itu. RSUD. Oh, RSUD. Di situ ada RSUD. Oke, terima kasih informasinya, Pak Joko. Kemudian
1: Pak Wendy.
2: Selamat sore, Mas Juli Mbak Greta. Pukul 17.15 ya, ATW ke Water Blaster. Di situ ke Yudhistira. Di situ ke rumahnya Pak Christian Rarjo. Terima kasih.
0: Oke.
1: Pada nggak libur ini?
0: Ya, karena mencari nafkah.
1: Untuk
0: sesuap apa? Nasi. Waduh, sesuap.
1: Sesuap itu yang nggak kenyang.
0: Ya, swapping ini kok.
1: Iya, nggak kenyang kalau sesuap, kalau sepiring nasi gitu. Atau se...
0: Tuh, saya sih nggak bisa ya, cuma makan nasi toh. Ya.
1: Sebakul nasi dan lauk-pauknya ya, gitu.
0: Sama sayur. Ya, sama itulah. Oke, Pak Wendy.
1: Water Blaster.
0: Biasa, lancar nih. Nggak biasa sih, karena ini libur mungkin... Karena libur ini relatif lebih lancar untuk ya nanti masuk Jangli Raya, perempatan Kasipah yang di dalam itu apa, perempatan Candi Golf, Jangli Raya ini terpantau cukup padat, terutama yang dari arah Janglinya sih, kedua arahnya. Kalau yang di Kasipah atau Candi Golfnya nggak begitu panjang, hanya ramai saja. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak
3: Christian Raharjo. Mas, terus one infonya. Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
3: Saya tahu Mas Yuli. Aku kayak nembe arep ngomong diguyu tanggal abang. Diguyu Mbak Greta sama Mas Yuli. Ya enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa lah. Kita
3: menikmati perjalanan lengang.
0: Kapan lagi?
3: Hidup-hidup deh. Apa hidup-hidup? Hidup-hidup
0: ngajak nih Mas Yuli
3: Mbak Greta bertugas.
1: Iya, hari libur. Hari libur ini terakhir. Iya, libur terakhir sebelum nanti Desember. Maksudnya September, Oktober, November kan gak ada libur sudah.
0: Ada.
1: Tanggal merahnya hari Minggu doang.
0: Nah, iya, berarti ada.
1: Oh, ada ya. Iya.
0: Ini masa rano nih?
1: Gak ada sudah.
0: September gak ada?
1: Gak ada. September... Item,
0: 30?
1: November, Oktober juga, November juga. Udah.
0: Iya nih.
1: Tidak ada tanggal merah selain hari Minggu lo ya. Kalau Desembernya ya biasa, tanggal 25 aja. Terus cuti bersama.
0: Gak ada.
1: Mana? November
0: nah,
1: ya
0: gak ada. Ya, nanti diadakanlah hari libur gitu, cuti bersama gitu, saat kantor.
1: Sama kantor.
0: Lanjut lagi nih Pak Kris.
3: Ya, nanti diprintkan deh yang merah semua.
0: Nah, gitu dong. Bagus tuh, merah semua, nggak ada ireng.
1: Merah semua.
0: Ireng, ireng, kamu yang sangat ireng. Oke. Okay. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Arlas, ini lagu yang disindir Mbak Greta kemarin. Yang mana sih? Coba-coba. Oh, ini Lenggang Kangkung ini loh. Nah, maksud saya itu.
0: Oh, alah.
1: Upin Ipin.
0: Nah, Upin Ipin lagi.
1: Upin Ipin.
0: Ah, ya udah, biarin lah.
1: Betul.
0: Kemudian...
1: Ibu Lili Herlina, selamat sore. Saya perjalanan dari Surabaya ke Semarang ini sudah sampai di KM 510. Sunsetnya luar biasa di tol, mantap. Oh iya, ada kemacetan nggak keluar tol Krapyak?
0: Ya nanti diadakan bisa.
1: Iya dong.
0: Nggak aman, lancir banget. Wah, dan sunsetnya luar
1: sunset.
0: Biasa. Sika.
1: Itu silau banget itu Bu, dari mobil.
0: Ya iyalah. Ya boleh sih, lo boleh, duduk biasa juga boleh, terserah.
1: Ya nggak ya. Bisa lah, duduk silo ya nggak bisa kalau
0: bisa.
1: Di mobil, sempit.
0: Bagimu.
1: Iya, kan itunya joknya kan sempit.

0: Itu.
1: Ah, enggak juga.
0: Biarpun duduk di depan juga kecil.
1: Bisa?
0: Enggak, saya enggak bisa.
1: Ya kamu lah. Oke, Bu Lili. Baru nyampe di Sragen ya, setelah rest area Sragen menuju ke arah Semarang, lalu lintasnya masih cukup lancar sampai dengan Solo, Boyolali, Solo Tigo. Biasa kalau libur gini biasanya nanti rest area yang akan ramai gitu ya. Jangan lupa untuk selalu istirahat ya. Kayak di 456 ini juga ramai, tapi ya masih bisa sih kayaknya sih. Nah, kalau nggak ingin terlalu ramai, ambil yang rest area sebelumnya. Yang bukan yang utama gitu, yang biasa untuk truk gitu atau bis gitu, akan lebih nyaman di situ. Kalau biar nggak rame-ramean. Kemudian ada juga rest area sebelumnya di Boyolali, ya. Itu juga ada karena sih kan. Rest area
0: belum. Hah? Apa?
1: KM 456.
0: 456.
1: Itu salah tiga ya.
0: 456 Boyolali lah.
1: Salah tiga tuh.
0: Salah tiga 429.
1: 429 ya Ungaran.
0: 429. Oh iya 456. 478.
1: Hah?
0: 478 Boyolali.
1: 456. Salah tiga.
0: Ya, salah tiga 456.
1: 478.
0: Boyolali.
1: Boyolali.
0: Yang ada sapi senyum itu loh.
1: Sapi senyum.
0: Iya, yang ada sapi senyumnya.
1: Itu terus, juga nyaman karena enggak gede gitu.
0: Iya.
1: Enggak muter-muter. 487 ya.
0: Oh, 487. Oh, keliru saya
1: 487
0: ya.
1: 487. Nah, ya.
0: Yang Boyolali
1: itu. Kemudian yang di Bawen.
0: 439.
1: 439. Sebelum exit tol ya? Iya kan?
0: Iya benar. 439. Iya, iya betul.
1: Bukan 445 ya?
0: Bukan, 439 lah.
1: 445.
0: Oh, 445.
1: Itu yang ke arah Selatan. Kalau yang 439 arah ke Solo, arah ke sebelum exit tol Bawen juga itu. Tapi ini yang arah Semarang 445.
0: Oh.
1: Ada duren senyum.
0: Oh, ada duren senyumnya. Oh, duren kok senyum.
1: Dan tadi sapinya senyum.
0: Iya, kalau di Boyolali sapinya memang
1: sapinya
0: senyum.
1: Sapinya senyum ya. Kenapa harus senyum ya? Kok maksa banget itu. Sapi-sapi aja gitu. Jangan yang aneh-aneh lah. Jangan buat yang aneh-aneh. Oke, sampai dengan Semarang juga masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Exit tol Krapia ini juga lancir. Kemudian?
0: Pak Joko Mulyo?
1: Pak Joko. Kawin
2: yang swasta, PNS, ora libur mas.
3: Terakhir.
1: Pegawai yang swasta.
2: Saya negeri tenang ya libur mas Yuli.
1: Iya tuh, saya juga gak libur nih. Juga kerja ini, siaran. Kemudian
0: Pak Budi Pambiwara.
1: Pak Budi.
4: Sore Mbak Greta Mas Yuli.
1: Selamat sore.
4: Mbak Mas ini aku OTW ke Cilacap. Via Wonosobo. Gak jadi lewat Pringsurat ya.
0: Oh gak jadi.
4: Kita lewat Boja Singorojo saja tembusannya.
1: Nah gitu. Lewat situ aja.
0: Okay.
4: Parang.
1: Parang.
4: Mudah-mudahan tidak ada hambatan ya Mbak.
1: Oke.
4: Okay.
1: Sami-sami, terima kasih Pak Budi Pambiwara. Ya, karena kemungkinan ini baru ininya aja, muatannya yang baru di, bukan diangkut, belum ada truk lain sih. Hanya disingkir-singkirkan muatannya, evakuasi juga belum. Kemungkinan itu nanti juga akan butuh waktu lama. Tapi sebenarnya antreannya gak panjang sih. Gak panjang yang di daerah Pringsurat itu. Kurang lebih hanya 700-an meter untuk kedua arahnya. Baik yang arah Semarang, dari arah Semarang maupun yang dari arah Secang. Nah yang panjang nih yang ke Pantura Barat karena ada apa mau? Karnaval 17-an kan Rasika. Tersendatnya masih sama setelah Pasar Banyu Putih. Arah ke Pekalongan, arah ke Batang gitu ya. Imbas dari adanya Karnaval. Lalu lintas tersendat kurang lebih 3 km. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.
5: Kabar-kabar Rasika hari ini.
6: Inilah kabar-kabar Rasika FM.
3: Aduh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus badi dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
6: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora Kang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
9: Kok timah dhewe lare wangi rendi Mbak?
10: Mbak Siti pok.
9: Iya Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor Mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Rasika FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Tima edewe, lah rewangi renti mbak.
6: Mbak Siti pok.
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsyidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman. Dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit, yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 6 petang. Waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan kembali komitmen terhadap kedisiplinan anggota dan penguatan persatuan dalam pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan peringatan hari jadi bukan sekedar seremoni. Momentum hari jadi harus menjadi pengingat untuk menghormati jasa para pendahulu dengan melanjutkan pembangunan secara bersama-sama.
2: Ya, hari jadi seperti tadi sampaikan, kita harus ada rasa menghormati pendahulu. Bersyukur kepada pendahulu dengan wujud apa? Wujudnya adalah kita melaksanakan program-program dengan bersatu, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Kabupaten Pekalongan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.
1: Menurut Abdul Munir, pembangunan Kabupaten Pekalongan harus dijalankan sesuai program yang telah ditetapkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404, yakni Kajen Bangkit, Satukan Hati, Bangun Negeri. Abdul Munir memaknai semangat bangkit sebagai ajakan untuk membangun daerah dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan.
2: Dengan bersatu, dengan kesatuan, kita akan mampu bagaimana membangun Kabupaten Pekalongan. Tanpa persatuan kesatuan, angka keramat itu tidak akan terwujud.
1: DPRD Kabupaten Pekalongan menegaskan semangat hari jadi ke-404 bukan hanya tentang bertambahnya usia daerah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan disiplin kelembagaan, dan memastikan setiap agenda DPRD dijalankan dengan tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Instran. Ini Darmaning Tias mengungkapkan penyebab utama pengemudi mabuk. Masih banyak yang kecelakaan mabuk itu, menurutnya budaya keselamatan berkendara belum dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dan studi ilmiahnya, mabuk hingga menggunakan teknologi dalam hal ini seperti ponsel saat berkendara, ini menyebabkan konsentrasi pengemudi terganggu. Dan masyarakat Indonesia dinilai saat memahami bahaya dari minum alkohol dan menggunakan ponsel saat berkendara, tuh kan. Tapi tetap saja dilakukan. Nah, ini nih. Bedanya ketika di Indonesia ya udah minta maaf.
2: Minta maaf. Biasanya nanti kalau minta maaf
1: ada
2: gitu,
1: pengurangan terus, atau apa gitu.
2: Terus biasanya damai.
1: Wah, enggak mungkin kalau
2: biasanya
1: kalau
2: begitu,
1: ada yang meninggal enggak damai gitu. Kalau enggak bisa lah.
2: Enggak, biasanya kalau apalagi uang berkuasa gitu katanya kan.
1: Nah, itu enggak tahu juga sih.
2: Itu jadi terusnya damai.
1: Di undang-undang hukum pidana, undang-undang lalu lintas tahun 22 tahun 2009 dalam pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib dengan penuh konsentrasi. Apabila melanggar ada ancaman hukuman, itu ancaman itu pada pasal 283 paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 750.000. Nah, dikata penuh konsentrasi. Ini dijelaskan dalam lampiran undang-undang, salah satunya yakni tidak di bawah pengaruh alkohol. Mm-hmm. Kok ya emang 30 seketew ya? Emang 3 bulan aja ya?
2: 3 bulan 750.000
1: atau denda.
2: Iya, atau denda 750.000. Kok murah?
1: Nah, ini kalau pengemudi mabuk yang menyebabkan korban bisa dijerat pasal blablabla 5 tahun ya, dan kematian 7 tahun. Malah 7 tahun dok. Nah ini. Namun apabila pengendara mabuk menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban, ini maksimal 12 tahun penjara. Umurnya mau berapa? 33 tahun.
2: 33
1: tahun terus tambah 12 tahun.
2: Ya. Berarti ya 44 nanti dia keluar. Kalau murni di apa dia
1: los gitu ya 12 tahun. Ah,
2: 12 tahun. Tapi kalau misalnya ada remisi terus ada pengurangan paling cuman berkelakuan baik. Paling dia cuman 8 bulan paling mungkin. Ya, begitulah.
1: Oke, kita lanjut lagi. Ini siapa nih yang sudah bergabung?
2: Ibu Yuli Suko, selain Minggu juga libur Sabtu kok, Mbak. Iya, kan yang libur, Bu, Sabtu.
1: Yang libur Sabtu. Ya, ya benar. Tapi tanggalannya hitam, enggak merah.
2: Iya, harus dihitam semua.
1: Kemudian?
2: Pak Soleh.
1: Pak Soleh.
3: Sore, Mas Yul, Mbak G.
1: Selamat sore.
3: Dari Jatenglen ke arah Kampung Laut. Bagaimana ya, Mas? Mbak Sun.
1: Oke.
3: Kirim pantun boleh, Mas?
1: Boleh, boleh.
3: Oh, cari siput, Mas. Cari siput.
1: Di pantun.
2: Pada ngomong apa itu? Diajak pantun sama Pak Soleh.
1: Rungok ke Radio Rasika, yuk. Nah, dari Tiongkok sana.
2: Iya, ngomongnya begitu.
1: Jatenglen Demak menuju ke arah Semarang. Lancar pakai banget, gak ada ketersendatan. Kalau mau ke arah apa tadi, Kampung Laut, ini juga lancar via Yosudarso. Tidak ada ketersendatan, Pak. Aman dilewati. Apa nih?
3: Alah, Mas, wis leha-leha tekan ngenteni iki nggon parkiran aku.
1: Wah, enak banget ya. Tiap hari nganterin orang makan, bandara lah, shopping lah. Wah, mayan ge. Kemudian,
2: Pak Koderi Langensari Babadan.
1: Langensari Babadan, lalu lintasnya cukup ramai tapi masih lancar ya, tidak ada ketersendatan, aman dilewati, tetap ekstra hati-hati karena Sika, karena Anda tidak bersa, di jalan itu enggak sama warga lokal saja, tapi interlokal. Luar daerah yang mungkin gak hafal jalan. Jadi ekstra hati-hati ya, Kang Rasika. Weekend driver, gitu katanya. Kemudian?
2: Pak Christian Raharjo. Pak
4: 1723 menginformasikan ada sebongkah batu bata atau batu cor, kayaknya jatuh dari truk. Tepatnya setelah jembatan Onggorawe ya. Jadi setelah Onggorawe, hati-hati batunya di tengah. Ambil kanan atau kiri buat rekan-rekan melintas arah dari Demak, arah kota Semarang. Di pertigaan Onggorawe, kira-kira 50 meter setelah pertigaan Onggorawe. Matur, batunya lumayan gede, sekitar 2 batu bata ditumpuk gitu, campur semen. Hati-hati kalau kena roda mungkin kaget juga atau malah munting.
1: Campur semen?
2: Berarti sengaja.
4: 1729 sudah melintas lepas dari Lingkar Demak sampai di batas ramai lancar. Oh ya, Mas Yuli, Mbak Greta, ada ikon maskotnya Boyolali yang baru loh.
2: Oh,
4: ini
2: Boy,
4: namanya Boy and Loli.
2: Boy and Loli, membawa semangat Boyolali kemana saja. Oh.
1: Boy ini sing endi?
2: Ya itu yang pakai.
1: Ini cewek.
2: Itu Loli. Ini boynya.
1: Harusnya dibalik. Kan ini boy.
2: Oh iya, Ding. Loli. Gambarnya dibalik.
1: Orang
2: ya.
1: Lihatnya mungkin anak-anak juga sama. Ini boy, ini loli. Atau juga lah. Karena aneh-aneh aja.
4: Di Boyololi.
1: Boy loli. Boy loli. Ya bagus lah. Bagus. Oke, Kamar Rasika yang melintas di kawasan Trengguli. Itu setelah jembatan Onggorawe kok. Trengguli. Jembatan Onggorawe arah ke Semarang, hati-hati. Itu ada batu gede gitu di tengah jalan. Ambil kiri aja ya, Kamar Rasika. Karena posisinya di tengah jalan itu batunya. Apalagi ini tambah malam. Jangan terlalu kencang. Apalagi ini lancar loh. Semoga ada kawan-kawan kepolisian atau instansi terkait yang... Oh ya, ini di itu ada... mana tadi? Onggorawe. Setelah jembatan Onggorawe ya, Kang Rasika. Posisinya jembatan Onggorawe. Itu ada batu itu. Di tengah jalan arah ke Semarang. Kemudian ada...
2: Pak Iwan.
5: Pak Budi pakai mobil apa ya? Nanti kayaknya papasan harusnya ini. Sekitar Boja gitu.
1: Oh, iya. Mau ke arah Paraan lewat Sumawana.
5: Nanti itu di Candiroto biasa itu ada pekerjaan jembatan.
1: Okay.
5: Jam-jam kayak gini biasanya udah mulai, bus-bus dari Jogja udah pada mulai masuk. Biasanya agak lumayan ya. Nggak lama sih, paling 15 menit gitu antriannya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Okay.
1: Perbaikan jembatan di Candiroto ya, Kang Rasika. Itu tepatnya sebelum pertigaan Muntung itu ya. Sebelum pertigaan Muntung kalau Anda dari arah ini

0: dari Ambarawa, daerah namanya Ngampin, Serapi Ngampin. Ada Serapi Bu Pak Isa, ada Bu Sri Suyamti, ya di situ itu. Oke, kemudian
1: Ibu Siti Nurhazari.
2: Tante minta informasi dari Lemah Abang ke Hermina.
0: Lancar.
2: Enggak. Ada macet-macetnya
0: yep,
2: gimana?
0: Padat aja.
2: Terima kasih. Hermina Banyumanik.
0: Ya.
2: Ya, tolong puterin lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Makasih ya.
0: Ya. Nanti ada kepadatan itu mulai dari TL-DPRD nyambung sampai dengan ya hampir sampai di TL Undaris tuh. Jadi mulai di Godong Salam atau setelah Mang Engking, sate-sate itu Pak Kempleng. Itu setelahnya nanti ada ketersendatan imbas kepadatan arus lalu lintas saja atau ada kendaraan mogok. Tapi kayaknya sih ini jam ini arus balik gitu. Jadi mulai ada nanti lancar itu setelah lewat dari TL DPRD baru nanti lancar tuh. Sampai dengan Banyumanik di Hermina ini terpantau masih sangat lancar. Hanya di situ aja. Gitu. Kemudian
1: Pak Didik Suhu.
0: Pak Didik.
3: Selamat sore Yul, Mbak Yul, Mbak Greta iya, dan Mas Yul.
1: Iya.
3: Terjadi laka di Kudus ya. Di setelah ngembal arah Semarang. Ada truk engkel terguling, entah muatan apa sehingga jalannya agak macet. Alhamdulillah tadi kita bisa sedikit kontraflow ke belok kanan, kontraflow. Setelah itu kembali lagi ke jalan yang benar di depan pom bensin ngembal. Dan sekarang lancar jalannya.
0: Ini yang tadi ya, ngembal.
3: Kemungkinan nanti akan terjadi kemacetan yang cukup panjang.
0: Di dekatnya Haryanto itu.
3: Di depannya garasi Haryanto yang sebelah selatan.
0: Ya itu dia. Garasinya Haryanto yang selatan atau sebelum SPBU itu ya. Oke, terima kasih Pak.
1: Sepokimu. Pak Didi Suku.
0: Pak Didi. Lalu lintasnya ini masih tersendat ya Kang Rasika. Imbas laka di ujung lingkar Kudus yaitu di Ngembal sana. Jadi kalau yang PO Haryanto yang kanan jalan, kalau Anda dari arah Pati, itu yang di kanan jalan, itu sudah mulai tersendat di situ. Nanti itu sampai di, ya maju dikit lah setelahnya itu. Kemudian,
1: Ibu Gemintang, selamat petang. Mendengarkan dari Bandungan, request lagu yang bikin syahdu dong. Love I Like Me Better. Dari Bandungan ke Mangkang via konven bagaimana jalannya?
0: Ya padat itu di Ungaran masuk pusat kota Ungaran ya pusat kota.
1: Iya kota Ungaran gitu.
0: Pokoknya setelah TL Lindaris bersiap saja, habis itu nanti ketemu ketersendatan sampai dengan TL Rumah Sakit atau TL DPRD itu. Baru nanti setelah itu lancar sampai dengan mungkin masuk tol Serondol atau ya masuk tol Serondol ataupun masuk tol Jatingaleh kalau bayarnya. Sama 5.000 ya menikmatinya sampai Serondol aja. Oh. Cuman agak padat di turunan tol Tembalang kalau masuknya tol ini apa namanya Serondol. Exit tol Krapyak juga lancar. Kalau mau lihat jalur konven sebenarnya lancar juga. Turunan Gombel juga lancar. Untuk Jatingaleh kemudian Sultan Agung, Taman Diponegoro, Gajah Mungkur. Dan cukup pendek juga sih antreannya di TL Kaligarang. Nah, Pak Mularsi, antrean TL-nya yang di Kalibanteng itu hanya sekitar 200-300an meter saja, selebihnya Siliwangi, Krapyak sampai dengan Mangkang ini terpantau sangat lancar. Dan yang sudah bergabung?
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
4: Allah kaya jenengan ora to Mas, wis numpak bis.
5: Keluarga
4: karena
5: yang mungkin
4: enggak mangan enak-enak terus.
0: Duh.
4: Tekan dindi podo to Mas.
0: Ya enggak sama, beda lah. Ini makan apa? Ada seafood ya. Bendino makan seafood. Oke, Pak Soleh ya namanya pekerjaan pasti ada enggak enaknya, ada enaknya. Dinikmati saja ya kan. Penting untuk uwek. Ya makan enak itu kalau ngeleh. Ya kalau warak enak kok ya apa menune ya bungkus. Pak Arlais Michael ini.

0: lagu versi karaoke yang jadi terjadi di pemberitaan media tentang orang mabuk sambil memberikan referensi untuk Rasika. Kemarin itu seolah menjadi lagu dangdut. Apa sih? Dikocok. Oh, lagu lama madangdut ini. Dikocok-kocok, digoyang-goyang. Oke, terima kasih Pak Las Mike. Ada aja. Pak Wendy.
1: Ibu Kemintang, lagu yang bikin jatuh itu kayaknya cocok ini lagunya Sandiwara Cinta dari Republik. Bagaimana kalau itu diputarkan? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Kemudian yang masih di jalan raya, saya lagi terus bagikan informasi Anda di 081-3258-58500. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
2: Info cuaca.
0: Tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani kelas 2 Semarang. Kita ke Mas Iki, selamat malam.
3: Malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Wah, tiket nih.
3: Iya,
0: tiket. Sama dong. Iya. Bagaimana untuk cuaca malam ini sampai dengan besok pagi Kota Semarang dan Jawa Tengah, Mas Iki? Silakan.
3: Iya, baik. Terima kasih selengkapnya kami informasikan. Selamat malam, kawan Rasika. Berikut informasi perakhiran cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku mulai pukul 19 awal malam ini hingga pukul 7 esok pagi. Untuk di wilayah Kota Semarang, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan, angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada potensi kebakaran lahan dan hutan pada musim kemarau, tentunya pada saat-saat seperti ini ya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih Mas Iki informasinya.
3: Sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Klasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rasika FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Tima idewe lare wangi renti mbak.
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sesungguhnya iblis berdiri di hadapanmu, nafsu di sebelah kananmu, hawa di sebelah kirimu, dunia di belakangmu, anggota badan di sekelilingmu, dan Tuhan Allah di atasmu." Maka iblis yang telah Allah kutuk, dia mengajakmu kepada meninggalkan agama. Nafsu mengajakmu berbuat maksiat. Hawa mengajakmu kepada syahwat. Dunia mengajakmu memilih dia mengalahkan akhirat. Dan anggota badan mengajakmu kepada perbuatan dosa. Dan Tuhan Allah mengajakmu ke surga dan ampunannya, sebagaimana dalam firman-Nya. Mereka itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan memberi ampunan. Maka barang siapa menerima ajakan iblis, pergilah agama daripadanya. Barang siapa menerima ajakan nafsu, maka pergilah roh dan jiwanya daripadanya. Barang siapa menerima ajakan hawa, pergilah akal daripadanya. Barang siapa menerima ajakan dunia, pergilah akhirat daripadanya.
2: 88,9 FM.
1: Barang siapa menerima ajakan anggota badan, pergilah surga daripadanya. Dan barang siapa menerima ajakan Allah, pergilah semua kejahatan daripadanya, dan ia memperoleh semua kebaikan.
3: Saatnya sholat Isya. Allahu

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وغاد الحاجة يا الله وغفر الذنوب والحاديات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 28 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Hadirilah dan kunjungilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Kiai Haji Solihin dari Reban Kabupaten Batang dan Ustadz Faruk Amin, Vokalis Al-Munsidin Al-Ash'ari Group Pekalongan pada hari Jumat malam Sabtu 4 September 2026 pukul 7:30 malam sampai dengan selesai di halaman Musola Nurul Huda Gang 5A Desa Tanjung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, PLT Bupati Pekalongan, atas nama pemerintah Kabupaten Pekalongan dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pekalongan, mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Pekalongan tercinta ke-404. Angka yang sangat luar biasa, tentu saja pengalaman, dan kita mengambil sebuah tema Kajen Bangkit yang memang kita dorong agar semuanya bangkit, perekonomian bangkit, angka pengangguran juga turun, kemudian kreativitas warga juga bangkit, kesehatannya juga meningkat pesat, pelayanannya, pendidikannya juga meningkat pesat, dan seterusnya. Harapan kita ke depan tentu saja kita akan mengisi ketertinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang tentu terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap rupiah dari APBD akan kita pastikan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan. Selamat dan Kajen Bangkit, Kajen Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rasika FM,

0: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
3: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya
0: nah iki baru mantap Bu
1: Gaspol mana Pak.
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke-404 di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD untuk menegaskan kembali komitmen terhadap kedisiplinan anggota dan penguatan persatuan dalam pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan peringatan Hari Jadi bukan sekedar seremoni. Momentum Hari Jadi harus menjadi pengingat untuk menghormati jasa para pendahulu dengan melanjutkan pembangunan secara bersama-sama.
2: Ya, Hari Jadi seperti tadi sampaikan, kita harus ada rasa menghormati pendahulu. Bersyukur kepada pendahulu dengan wujud apa? Wujudnya adalah kita melaksanakan program-program dengan bersatu, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Kabupaten Pekalongan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adil dan makmur.
1: Menurut Abdul Munir, pembangunan Kabupaten Pekalongan harus dijalankan sesuai program yang telah ditetapkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi Kabupaten Pekalongan.